0: kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6-6,5% dalam satuan prosentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik, terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik

0: 26. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
1: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
0: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
0: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor

0: Bogor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
2: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
3: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
4: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim, harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

0: Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal. Kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Praslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Praslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan yaitu siaran penjaringan kabar dari Aceh Skorwil 17 Banda Aceh. Namun pendengar, sambil kita menanti, kita masih mendengarkan lagu berikut ini.

0: Terhubung dulu bersama Perakiran BMKG ada Kak Nasita Azahra ya bersama kita di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, apa kabar Kak Nasita di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, Kak Nasita ini tadi saya sempat bertanya kepada Kak Dewi dan juga Bang Muksin ya. Memang saat ini cuaca kan sudah mulai sejuk ya, apalagi juga Banda Aceh dan juga Aceh Besar tadi malam ini diguyur dengan hujan deras ini. Untuk pagi hari ini bagaimana Kak update terkini terkait cuaca?
1: Iya, baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca untuk pagi hari ini terpantau untuk radar cuaca bahwasanya sebagian wilayah Aceh Besar hujan dengan intensitas ringan, kemudian wilayah Sabang ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan terpantau juga dari radar cuaca wilayah Aceh Tamiang, kemudian sebagian kecil wilayah Aceh Timur berpotensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian sebagian wilayah Semelu, Aceh Selatan juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan terjadi untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian kecil wilayah barat dan selatan Aceh dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari kita perakirkan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, kalau untuk pagi hari ini Kak bagaimana dengan tinggi gelombang Kak?
1: Ya, untuk tinggi gelombang kita perakirakan ada potensi terjadi dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Sabang Banda Aceh, Aceh Singkil Pulau Banya, Aceh Besar Melaboh, dan perairan Selatan Simelu. Tapi untuk wilayah penyeberangan Banda Aceh ke Sabang, insya Allah aman untuk pagi hari ini. Begitu, Bang.
0: Baik, untuk ini Kak, arah angin bagaimana?
1: Untuk arah angin kita perakirakan dari selatan hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bang.
0: Berarti untuk penerbangan dan juga pelayaran, insya Allah masih aman terkendali, Kak, ya?
1: Iya, untuk pagi hari ini insya Allah aman.
0: Baik ya, terakhir Kak Nasita, himbauan untuk pendengar.
1: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, diharapkan lebih waspada jika sudah melihat awan gelap, awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian dan sebagian wilayah untuk wilayah Aceh juga masih perlu diwaspadai terjadinya kemunculan titik panas, diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, kemudian tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru. Dan yang terpenting, pantau informasi cuaca di Instagram info BMKG Aceh ataupun di kanal resmi BMKG itu bmkg.go.id. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Nasita, selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak.
1: Ya, baik Bang,
0: sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, pemirsa dan juga teman-teman, seperti yang sudah disebutkan ya oleh perakiran BMKG pada pagi hari ini ada Kak Nasita Azahra. Ini berarti Aceh pada hari ini rata ya, berarti seluruh daerah akan mendapatkan curah hujan dan juga diminta untuk berhati-hati terhadap awan cumulonimbus. Baik, dan sekarang saya mau main-main dulu ke Tanuh Gayo bersama Bang Budi ya, setelah kemarin RRI Takengon ini sudah melaksanakan acara lepas balon ya, kalau di untuk RRI Fest dan juga Bintang Radio. Kalau di Los Mangwe kemarin Bintang Radio Ghost to School ya, kalau nggak salah ya Kak Dewi ya.
2: Benar sekali.
0: Iya, baik. Bang Budi, bagaimana nih Bang Budi kondisi terkini di Takengon dan informasi apa bisa dibagi nih Bang?
3: Di Takengon cuaca pagi hari ini berawan ya, dari kemarin sore mendung terus tapi tidak ada hujan turun gitu.
0: Oh, beda dengan di Bandai dengan Dalos mau ya.
3: Di Takengon mendung-mendung aja, tapi kita di sini udah nungguin hujan nih tapi enggak turun-turun hujannya dari kemarin.
0: Oke, baik. Informasi apa nih yang ada nih di pagi hari ini?
3: Siap. Satu informasi singkat saja dari Takengon di pagi hari ini, Kementerian Koperasi Kemenkop ini mendorong penguatan jaringan usaha koperasi Desa Merah Putih KDMP berbasis komoditas unggulan daerah di Aceh Tengah. Pengembangan diarahkan pada komoditas kopi gayo. Upaya itu dilakukan dengan lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP melalui komoditas kopi yang berlangsung 2 hingga 4 September di Takengon. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari puluhan KDMP setempat. Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Kementerian Koperasi, Cecep Setiawan mengatakan, program tersebut merupakan upaya membangun jaringan usaha KDMP dengan memanfaatkan komoditas unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya, Aceh Tengah memiliki potensi besar melalui kopi gayo yang selama ini telah dikenal luas. Cecep menyebut lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP berbasis komoditas kopi ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Nah, sementara itu PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Tengah Alam Suhada menyambut positif langkah dari Kemenkop RI dalam mengembangkan KDMP dengan memasukkan kopi sebagai salah satu sektor usaha yang akan dijalankan. Menurut Alam, kopi merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Aceh Tengah. Karena itu, penguatan koperasi melalui komoditas kopi ini dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dan juga melalui lokakarya ini diharapkan KDMP di Aceh Tengah tidak hanya berperan dalam pemasaran kopi, tetapi juga mampu membangun jaringan usaha dari hulu hingga hilir, sehingga memberikan nilai tambah bagi koperasi dan juga para petani kopi lokal. Kegiatan tersebut juga turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Koperasi Babarurayan yang bergerak pada eksportir kopi, serta ID Food, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan. Demikian informasi dari Pak Kemon, kita kembali ke Bang Amar di Banda Aceh.
0: Baik Bang, selain dari kopi, untuk informasi dialog bagaimana nih Bang pagi hari ini di Pak Kemon?
3: Terpantau pagi ini masih menunggu konfirmasi dari rekan-rekan reporter Bang Amarnya.
0: Oke, baik ya. Itu dia informasi dari Takengon ya. Udah bahas kopi pula lagi pagi-pagi ya. Apalagi cuaca dingin ini.
3: Betul sekali, saya belum ngopi lagi.
0: Emang sama. Kayaknya satu virtual Zoom meeting belum ngopi semua ini. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih Bang Budi ya. Dari Takengon saya jalan-jalan ke Sabang bersama Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey, apa kabar? Bang Jeffrey boleh dibuka? Ah, iya. Tadi belum dibuka mic-nya.
2: Iya, iya. Ya, oke. Okay. Informasi dari Sabang pagi hari. Memang hujan ya, dari semalam itu sudah membuat hujan lebat. Dan pagi ini masih belum terlihat.
0: Sama berarti dengan di Banda Aceh, Bang.
2: Gimana?
0: Sama dengan di Banda Aceh, Bang Jeffrey. Hujan lebat juga dari semalam ini.
2: Iya, oke. Oke, untuk informasi di pagi-pagi saya agak sedikit terganggu nih karena dari sini audionya
0: berdengung. Silakan, enggak apa-apa.
2: Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Ini informasi terkait dengan seluruh aktivitas wisata laut di Desa Sabang, ya Gampung. Itu ditutup sementara mengenai kapas 3 September 2026. Penutupannya dilakukan untuk memberikan uang kepada masyarakat setempat menakankan kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448. Iya. Putusan merupakan hasil tawaran masyarakat, ibu dan bagi seluruh kawan, traveler, dan juga pelaksana wisatawan bahari ya di kawasan. Dan selama tempat berlangsung, wisatawan tidak melakukan aktivitas wisata laut maupun juga menggunakan kayak penyeberangan di kawasan. Para pelaksana wisata bahari juga meminta menyesuaikan jadwal layanan selama kegiatan kapalan darat berlangsung. Dan aktivitas wisata laut dapatkan kembali dibuka untuk umum pada 4 September 2026 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wisatawan yang telah melaksanakan tibah kampung itu bau menyesuaikan kerajaan jadwal perjalanan dengan waktu pembukaan kembali tersebut. Demikian informasi dari Sabang.
0: Iya, dan kita doakan juga nih pelayaran di Sabang tetap lancar seperti biasa Bang ya. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Nasita juga tidak ada masalah kendala ke depannya. Baik ya, dan dari Sabang saya ke Melabo bersama Kak Emma. Assalamualaikum Kak Emma.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya nih di Melabo pagi hari ini Kak Emma?
4: Alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca masih terasa sangat dingin karena juga semalam hujan dan angin ya.
0: Oke okay, ya, berarti cuman di Tanah Gayo nih ya yang hanya mendung tidak berarti hujan ya dari ya, kemarin ya. Agak lain ya. Agak lain ya. Iya baik. Kak Emma, ada informasi apa yang bisa dibagi dari Melabuh di pagi hari ini, Kak Emma?
4: Baik, kami baik, sudah kami siap dengan siap satu informasi mungkin yang akan kami sampaikan. Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dewan Pahlawan Marahan Jadwal SAGMA mengatakan pembinaan keluarga sakinah terus dilakukan untuk meminimalisasi angka perceraian di Kecamatan Dewan Pahlawan Aceh Barat. Pembinaan menyasar dan pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga termasuk mereka yang sudah menikah selama 5, 10 hingga 15 tahun. Mahat Jadwal juga menjelaskan pembinaan keluarga merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Menurutnya pasangan yang telah lama berumah tangga tetap membutuhkan pembinaan agar mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Menurut Marhan Jadwal, perjalanan rumah tangga dalam rangka panjang dapat menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan keretakan, karena itu pasangan suami istri perlu terus mendapatkan perhatian, pembinaan, dan pemantauan agar mampu menghadapi persoalan keluarga dengan baik. Mahat Jadwal juga menambahkan, keluarga sakinah menjadi salah satu fondasi penting dan menjaga ketahanan rumah tangga. Dalam pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, pasangan diharapkan dapat mempertahankan keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang berujung pada perceraian. Ia juga berharap upaya pembinaan keluarga dapat terus diperkuat di Kecamatan Dewan Pahlawan melalui keterlibatan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sekaligus mendukung upaya menekan angka perceraian di wilayah tersebut. Itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, dan pendengar kita kembali ke Banda Aceh. Di sana ada
0: sebelum Muhammad. Kembali ke Banda Aceh, Kak Emma, ada informasi untuk Melabuh menyapa di pagi hari ini, Kak Emma?
4: Kebetulan ada, ini sudah disiapkan playernya juga, yaitu dengan tema nanti menguji santri dengan perlombaan.
0: Baik, ya, nanti bersama Kak Emma ya untuk dialognya.
4: Iya, benar sekali.
0: Iya, baik ya. Iya, dan kita sudah semua ya tadi sudah ke Singkil sudah, ke Takengon sudah, ke Sabang sudah, ke Melabuh sudah, dan juga ke Losmawi sudah. Dan kita kembali ke Banda Aceh, pendengar dan juga pemirsa. Satu informasi dari Banda Aceh, tepatnya dari Aceh Besar. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Darul Kamal mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghentikan berbagai aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Dan ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla yang digelar di kantor Camat Darul Kamal Rabu 2 September 2026 kemarin. Camat Darul Kamal Husaini mengatakan pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah kecamatan bersama unsur Forkopimcam dan pemerintah Gampong terus mendorong masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, tidak membuang puntung rokok sembarangan serta tidak membakar sampah di kawasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pesan stop membakar hutan dan lahan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan kepada peserta. Pemerintah Kecamatan Darul Kamal berharap pesan tersebut dapat diteruskan oleh para kecik kepada masyarakat di masing-masing kampung. Dan selanjutnya untuk informasi dialog pada pagi hari ini yaitu Banda Aceh menyapa pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Aceh Barat nanti akan mengangkat tema ekspor Aceh masih didominasi batu bara, kapan hilirisasi memberi nilai tambah ya. Dan tentunya kita sudah nanti akan bergabung juga bersama tiga orang narasumber. Dan untuk dialog pagi ini akan dipandu oleh saya, Amar. Dan selain dipancarkan di RRI Banda Aceh, juga bisa Anda simak melalui RRI Digital dan RRI.co.id, YouTube RRI Banda Aceh Live, serta nanti akan terus dipancarkan teman-teman di RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil. Ya, demikian satu informasi dan juga terkait berita dialog ya untuk pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya nih, rekan Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh, ada Bang Muksin di Aceh Singkil, ada Bang Budi di Takengon, ada Bang Jeffrey di Sabang, Kak Emma di Melabuh, dan juga ada Kak Dewi di Losmawe ya. Iya, selamat melanjutkan DP1 di pagi hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi yang mudah-mudahan akan cerah ya untuk di hari ini. Dan juga pendengar, untuk saat ini seperti biasa kita berjumpa kembali di program Melabuh Menyapa, yaitu dengan

0: Tema menguji santri dengan perlombaan dan di sini pendengar. Namun sebelumnya untuk pendengar di mana saja berada, Anda bisa mendengarkan program acara ini melalui dan menyaksikan juga melalui channel YouTube Erin Melabo seperti biasa. Di sini kebetulan narasumber kita telah hadir di studio. Kita menyapa dulu walaupun ini ada pergantian ya. Terutama sekali ada Tengku Nasir Idrus, Ketua LPD Zudi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan tetap sukses selalu dan tetap semangat ya Mas ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga ini sebenarnya hari ini Tengku Nasir Idrus ditemani oleh Tengku Rahainul Firhan. Kebetulan beliau ada kesibukan tadi katanya, jadi digantikan oleh Tengku Mubarak ya, kalau nggak salah.
1: Benar.
0: Ya. Baik ya. Juga kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Ya, mudah-mudahan saya nanti nggak lupa namanya ya, karena ada perubahan ya. Baik-baik. Ini kan terkait dengan tema kita menguji santri dengan perlombaan. Ya, mungkin sebelum kita berlangsung ke pembahasan, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu untuk Tengku Idrus, silakan.
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tentu kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman Pro 1 dimanapun berada, dan juga Tengku-Tengku Dayah barangkali menyimak kegiatan ini. Pertama, sebelum kita nanti mungkin membahas masalah bagaimana pola perlombaan, dan perlombaan itu juga bukan hanya di daerah kita, tapi juga di daerah lain ada. Pertama, kita harus melihat dulu bagaimana daerah di Aceh ini. Sehemat kami dan kami perhatikan, daerah secara garis besar itu terbagi dua. Ada daerah salafiyah dan juga ada daerah yang terpadu atau istilahnya daerah modern. Kalau salafi itu dia hanya mengaji totalitas, tidak ada kegiatan yang lain. Tapi kalau di daerah terpadu, daerah modern, ya ada sekolahnya, ada pendidikan formalnya di dalam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Maka karena seiring perkembangan zaman, pergeseran nilai dan budaya, maka daerah juga ikut mengalami transisi dari salafiyah, kemudian menjadi banyak daerah yang terpadu hari ini. Kenapa demikian? Karena kebanyakan daripada orang tua, terutama di kota-kota, mereka ini menginginkan agar adanya pendidikan formal untuk anak-anaknya. Tapi kita tidak bisa menolak realita dan fakta yang terjadi hari ini, bahwa pendidikan formal yang sekarang ini kita tidak menuding, tapi bukan di pendidikannya. Ketika mereka selesai dari sekolah, itu pulang kebanyakan dari siswa itu mungkin orang tua menilai tidak sesuai jam pulangnya sampai ke rumahnya. Pulang jam 2, mungkin sampai ke rumah jam 4. Nah, ini kan terjadi kesenjangan antara sekolah dan rumah. Hingga mereka ingin anaknya itu agar tetap menjalani pendidikan formal, juga ada pendidikan agamanya. Nah, ini diambillah kesempatan oleh Tengku-Tengku Dayah. Mereka ini, abu-abu kita, pimpinan-pimpinan kita, membuat atau menciptakan satu inovasi dan variasi yang baru, yaitu menciptakan dayah yang juga ada sekolah di dalamnya. Maka lahirlah dayah-dayah terpadu hari ini. Nah, itulah daya yang juga ikut mengalami transisi seiring perkembangan dan perubahan zaman, dan ini kita tidak bisa menolaknya. Kemudian ada juga daya-daya yang hari ini masih bertahan dengan salafiyahnya. Mereka juga banyak sekali santri-santrinya, tapi juga tidak sedikit daya-daya itu yang sudah mengalami perubahan dari salafiyah menjadi daya modern, seperti yang ada di daya kami, daya Zudi atau daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah. Dan juga banyak sekali kita lihat hari ini di Melabo, di Aceh Barat, daya-daya yang sudah bertransisi menjadi daya terpadu atau daya modern yang dipadukan pendidikan salafiyahnya dengan pendidikan formal. Nah, itu saja dulu barangkali pengantarnya, Kak.
0: Baik-baik. Dan pendengar, tentunya di program acara ini nanti kami juga mengajak Anda untuk berkomentar dan memberikan berpartisipasi ya dalam program acara ini. Nanti kami persilakan di 0811-688-9697. Barangkali ada yang ingin ditanyakan bersama narasumber kita. Baik, Tengku Idrus ya. atau Tengku Nasir aja ya.
1: Tengku Nasir, okay. Idrus itu nama ayah saya. yang ngaji saya, tapi bagi Tengku ayah. Nah, itu hikmahnya
0: baik,
1: mungkin.
0: Baik. Ini sesuai dengan topik kita nih, apa yang melatar belakangi dan dilaksananya perlombaan untuk para santri ini, dan apa tujuan utama yang ingin dicapai ini? Ya, mungkin kepada ya Tengku Mubarak ya. Oke, okay. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
2: sahabat RRI Pro 1. Jadi seperti pertanyaan yang disampaikan oleh kakak tadi terkait dengan latar apa yang melatar belakangi Daya Zainatul Ulum tentunya dalam mengadakan ajang evaluasi ini. Tentunya memiliki fungsi dan tujuan akan kita lihat pada saat santri itu berkompetisi mengekspresikan atas apa yang telah mereka pelajari pada saat mereka di dalam lokal masing-masing. Jadi agenda ajang ini sudah berjalan dari sejak awal daya itu dibuka, sehingga di sana para dewan guru melihat bagaimana santri-santri itu berpartisipasi dalam mewujudkan prestasi mereka. Jadi kalau belajar itu sebuah proses, maka evaluasi ini adalah sebagai tujuan akhirnya. Sehingga nanti pada saat santri di kelas itu belum terlihat bahwa santri tersebut mampu berbicara di depan umum, ada santri yang mungkin barangkali belum berani untuk tampil berbicara atau bekerja sama dengan baik, tapi nanti pada saat di ajang itu disanalah kita akan melihat potensi yang ada pada setiap santri. Dan itulah yang menjadi tujuan atau latar belakang daya itu, untuk melihat perkembangan potensi santri di dalam pembelajaran seperti itu.
0: Berarti ini memang butuh waktu melihat juga keberaniannya. Benar. Banyak hal-hal yang harus dipersiapkan ya. Baik, mungkin dari Tengku Nasir, saya nanti takut salah lagi karena udah lama gak berjumpa ya. Menyingkapi dari apa yang telah disampaikan oleh Tengku Mubarak tadi.
1: Ya, benar sekali apa yang beliau sampaikan, yang Ustaz Mubarak sampaikan, bahwa ajang atau perlombaan ini adalah sebuah tolak ukur berhasil atau tidaknya seorang santri. Dan kemudian Ustaz juga menyampaikan tadi bahwa kegiatan perlombaan ini memang sudah lama dilaksanakan sejak daya berdiri. Boleh dikatakan sejak kami belum ada di daya itu. Jadi perlombaan itu memang sudah ada, dan kami rasa bukan hanya Zudi saja yang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Cuma kebetulan saja kita hari ini hadir di sini. Dan semua daya, saya rasa lebih-lebih daya terpadunya, memang mereka itu ada kegiatan-kegiatan lomba. Dan memang tepat sekali seperti yang disampaikan oleh Ustadz dan juga pernyataan dari kakak tadi, bahwa untuk menguji kemampuan santri itu butuh waktu yang lama. Setelah belajar setengah semester dalam kurun waktu 6 bulan, maka kita akan diuji. Maka orang-orang yang belajar itu harus siap untuk diuji. Begitupun nilai-nilai kehidupan kita. Kalau kita mau diangkat derajatnya sama Allah atau sama atasan kita, ya kita harus siap-siap untuk diuji dalam bentuk apapun itu.
2: Benar.
1: Ya.
0: Baik, baik. Baik, pendengar, kita masih memberikan kesempatan yang mau bergabung, silakan. Dan mungkin saya juga langsung beralih ke Tengku Mubarak lagi. Ini menurut Tengku, seberapa penting nih perlombaan bagi santri dalam menunjang pendidikan agama dan juga pembentukan karakter mereka?
2: Ya, baik. Jadi ajang evaluasi ini sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pada saat santri mengikuti ajang evaluasi ini bukan hanya pada saat perlombaan menang di akhirnya saja yang kita lihat. Tapi kami menyadari bahwa ketika santri yang sebelumnya belum berani untuk berbicara di depan umum dan pada saat mereka bisa mengekspresikan dan menampilkan potensi mereka di depan orang banyak, itu juga sebuah keberhasilan. Itu juga merupakan sebuah keberhasilan. Jadi kepada guru atau wali santri itu bukan bertanya anak saya juara berapa, tapi anak saya apa potensinya, bagaimana perkembangannya. Dan itulah yang yang menjadi tolak ukur di ajang evaluasi ini, bagaimana santri itu bisa berkembang dan bagaimana dewan guru, para pengasuh bisa melihat potensi yang ada pada santri yang mungkin belum terlihat di dalam asrama maupun di dalam lokal masing-masing. Seperti itu. Jadi harapannya dari setiap dewan guru itu, ketika anaknya tampil, dewan guru juga melihat apa yang berkompetisi juga, Dewan Guru ini berkompetisi juga dalam mewujudkan santri-santri berprestasi. Karena itu kan ajang evaluasi ini antar kelas.
0: Antar kelas.
2: Jadi kalau antar kelas itu, jadi kalau misalkan ada lokal A, ada lokal B, maka lokal A dan lokal B dikompetisikan, diperlombakan. Apakah itu lomba khutbah Jumat, lomba pidato dan lomba lain sebagainya itu, dan mana itu pembelajaran itu semua ada diajarkan di dalam lokal masing-masing.
0: Jadi sebelum perlombaan ada pelatihan dulu,
2: ada
0: ya?
2: Ada pelatihan terlebih dahulu.
0: Itu pelatihan berapa lama? Apakah 1 bulan, 6 bulan, seberapa lama itu waktunya?
2: 1 bulan, ada 1 bulan. Karena kita kan sudah memulai rapat itu dari 1 minggu, 2 minggu yang lalu. Dan itu kita akan mulai perlombaan itu di bulan 10 ini.
0: Iya.
2: Tuh, jadi ada jangka waktu untuk persiapan santri, mengulang pelajaran kitabnya, mengulang hafalan bahasa Arabnya, mengulang hafalan Al-Qur'annya, seperti itu. Jadi
0: itu memang yang terpilih atau memang semua?
2: Untuk tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya tentunya.
0: Apa yang berbeda itu bisa disampaikan?
2: Untuk tahun yang sebelumnya itu santri-santri itu seluruh santri berkompetisi dalam satu panggung.
0: Nah,
2: jadi melihat kejadian atau melihat apa-apa yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang mungkin barangkali belum maksimal dalam perlombaan, maka dari ketua panitia dan seluruh dewan guru memberikan saran dan anjuran juga dari pimpinan untuk diubah cara perlombaannya. Yang sebelumnya barangkali seluruh santri itu tampil di pentas. Nah, tapi hari ini nanti pada saat ajang ini nanti akan dievaluasi dulu, akan diperlombakan dulu per setiap kelas di dalam kelas masing-masing terlebih dahulu.
0: Jadi ada pilihan nanti.
2: Ada pilihan nanti. Penyisihan seperti itu. Jadi santri yang tampil di pentas itu adalah santri-santri terpilih terbaik di dalam kelas masing-masing.
0: Yang betul-betul memang punya keinginan dan keinginan gitu ya.
2: Jadi nantinya akan hidup di dalam di dalam pentas itu seperti itu.
0: Jadi nampak yang bersemangat. Kadang kalau semua nanti barangkali ada yang kan mungkin memang kurang yakin, kurang bisa, tapi karena ikut perlombaan terpaksa, jadi nggak enak juga gitu ya. Baik, ini kita kembali ke Tengku Nasir nih. Ini Tengku Nasir, kalau kita melihat apa yang telah disampaikan tadi, sudah kita dengarkan oleh Tengku Mubarak ini ya, apakah perlombaan ini hanya bertujuan mencari juara kalau Tengku Nasir melihat, atau memang ada nilai pendidikan dan juga pembinaan tertentu yang diinginkan atau memang ditanamkan kepada santri ini?
1: Iya, tentu kalau kita meracu pada neracanya juara, mencari juara atau tidak, itu jawabannya tentu pertama mencari juara, iya, mencari yang terbaik.
0: Dua-duanya.
1: Pertama memang santri itu kalau lomba ya mereka pertama fokusnya ke juara. Tapi kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua mungkin bukan ke situnya yang kita lihat. Tapi pertama kemampuan anak kita itu untuk bisa tampil di depan umum. Karena nanti berpengaruh sangat itu kalau kita sudah tidak berada di daya. Hari ini kami rasakan sendiri bersama Ustaz Mubarak dan juga dengku-dengku yang lain merasakan. Saat kita berada di tengah-tengah masyarakat, mereka enggak nanya kamu hafal Al-Quran berapa juz, itu enggak ditanya sama masyarakat tuh. Kamu ngaji kitab apa, ngajar apa di pesantren, tidak ditanya oleh masyarakat. Yang ditanya, kamu bisa jadi imam enggak? Kamu bisa khutbah Jumat enggak? Bisa ceramah maulid enggak? Bahkan kalau dalam tradisi kita Aceh itu bisa kau teku mano enggak? Bisa potong ayam enggak? Sampai ke situ.
0: Bisa azan enggak?
1: Bisa azan enggak? Itu yang menjadi tolak ukur masyarakat. Sebenarnya tolak ukur yang demikian itu tidak sepenuhnya salah, tapi sedikit keliru, karena guru-guru itu tidak bisa hanya kita nilai dari kemampuan mereka berkhutbah, berbicara di depan umum, tapi banyak lagi potensi-potensi. Jadi intinya, jadi bukan hanya fokus untuk mencari juara, tapi lebih ke membina kemampuan public speaking, kemampuan berbicara di depan umum. Karena kalau kita tidak mampu berbicara di depan umum, tidak punya kemampuan itu, banyak kita lihat pejabat-pejabat kita itu hanya diam-diam saja, mereka tidak bisa berbicara, padahal banyak pendapat atau banyak masukan yang ingin disampaikan tapi tidak tersampaikan lantaran tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah, itu tujuan utamanya, selain mencari santri-santri yang terbaik, juga untuk memberikan kemampuan, melatih kemampuan santri untuk berbicara di depan umum. Dan kami dari hasil lomba ini nanti disaring, dievaluasi kembali. Kemudian di bulan 12 nanti itu kita ada agenda rutin yang setiap hari, yang setiap tahunnya ada namanya musabaqah, musabaqah qiraatil kutub. Itu yang kita perlombakan pesantren-pesantren dari Aceh Jaya itu sampai ke Singkil,
2: Barcelona,
1: event Barcelona, dan sudah masuk ke tahun ini tahun keempat yang kita laksanakan itu. Maka jauh dari itu, saya katakan jauh dari mencari hanya sekedar untuk mencari juara, jauh dari itu. Tapi harapan kita adalah untuk melatih kemampuan santri dan tentunya nanti mampu dan siap terjun ke masyarakat tentunya.
2: Benar.
0: Itu. Baik, ini memang luar biasa ya, menarik ini. Apalagi tadi intinya bisa mencari santri yang berbakat. Ya, ini menarik ya, seperti Tengku Nasir tadi mengatakan, walaupun kita ilmu banyak, tapi kalau kita tidak punya keberanian, jadi nggak tahu apa yang kita sampaikan nanti di depan panggung gitu ya. Ini kita beralih ke Tengku Mubarak lagi. Saya ngomong agak berhati-hati, Tengku salah nama nanti. Karena ini ada pergantian gitu ya dengan Tengku yang seperti di player kita. Tengku Mubarak, ini bagaimana perlombaan ini seperti yang disampaikan oleh Tengku Nasir tadi, ini kan kita harus butuh waktu, dan waktu itu tidak bisa dikatakan, ini kan juga butuh waktu, banyak sekali hal-hal yang bisa dibantu. Ini untuk meningkatkan keberanian santri, kepercayaan diri dan kemampuan santri untuk tampil di depan masyarakat. Jadi kita walaupun kita menganggap santri itu dia berbakat, tetapi dia juga bisa misalnya dalam perlombaan, tapi kan ini kan butuh keberanian dia. Keberanian itu nomor satu. Betul kan Tengku Nasir?
1: Keberanian itu nomor
0: ini
1: satu.
0: Bagaimana cara untuk membuat santri itu betul-betul dia yang pertama memang bisa, dan juga yang lebih utama lagi keberanian.
2: Benar. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya apa yang disampaikan Tengku Nasir tadi benar sekali terkait dengan perlombaan itu, ajang evaluasi ini bukan hanya mencari kemenangan.
0: Betul.
2: Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan santri yang sebelumnya mereka itu nggak berani tampil, dengan mereka berani tampil di pentas itu juga sebuah prestasi bagi kita. Tapi terkait dengan pertanyaan yang kakak sampaikan tadi, bagaimana untuk melatih mental santri, karena ini kan membutuhkan waktu yang panjang gitu. Kan. Jadi tentunya di dalam kelas itu sebelum dekat waktu ajang, per setiap minggu atau bahkan per setiap hari ada pengajaran dewan guru masing-masing kelas. Apalagi ada LPD di sini, Lembaga Pengembangan Dakwah. Tengku Nasir Idrus juga sebagai ketuanya. Jadi pada saat ada santri yang ingin lomba pidato itu dibuka ruang untuk latihan khutbah atau latihan ceramah, latihan pidato, syarhil Quran, itu semua ada tempat khusus pelatihannya. Jadi sebelum santri itu tampil pun sudah mereka masuk dalam LPD ini, yaitu pelatihan santri untuk pengembangan dakwah di masyarakat. Dan itu alhamdulillah terbukti pada saat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu sudah 2 tahun berjalan, itu ada santri namanya Safari Ramadan. Jadi santri dari daya kita itu tampil di depan masyarakat. Dan itu merupakan suatu keberhasilan yang mungkin bisa kita lihat di masyarakat. Santri yang masih SMP bahkan mereka sudah berani untuk berbicara di depan masyarakat pada saat subuh hari atau ba'da sholat tarawih. Nah itulah yang catatan untuk kami dalam membina anak-anak dan melatih mereka agar berani berbicara. Nah itu tentunya ada dilatih oleh bidang LPD dan guru masing-masing kelas seperti itu. Kemudian selain melatih pembicaraan, tentunya materi. Materi itu semua disiapkan oleh dewan guru dengan pemilihan kosakata yang tidak terlalu memberatkan santri tentunya. Jadi bahasa-bahasa yang sudah dibaca oleh dewan guru ataupun ketua LPD itu sudah disaring. Kalimat ini barangkali sulit diucapkan oleh santri. Jadi penggunaan bahasa itu masih disesuaikan dengan kemampuan
0: jadi
2: santri.
0: Jadi cari kata yang lebih mudah
2: untuk disampaikan.
0: Mudah disampaikan, mudah dimengerti oleh masyarakat kita.
2: Benar.
0: Baik, cukup menarik sekali ya. Karena memang ini keberanian modal utama ya. Jadi kalau kita memang santri itu punya keberanian yang luar biasa, mungkin bisa dikatakan Tengku Nasir ya, apapun bisa disampaikan dengan tenang gitu ya. Yang menerima kan juga, yang menerima apa yang telah disampaikan juga merasa puas gitu ya. Iya. Baik, kita beralih kembali. Ini menyangkut dengan persiapan dan pelaksanaan ini kan, ada panitia, ada dewan guru. Ini bagaimana persiapan panitia dan menyelenggarakan akan perlombaan ini, mulai dari pendaftaran peserta hingga pelaksanaan dan penilaian. Ini siapa yang bisa menjawab?
1: Ya, biar dijawab saja sama Ustaz Umar, ini lebih cocok karena panitia.
2: Jadi untuk pendaftaran dan untuk persiapan panitia itu sudah disusun semua. Jadi pertama itu adalah susunan rencana. Di langsung dihadiri oleh pimpinan daya untuk memberikan bimbingan bagaimana seharusnya dilakukan. Kemudian setelah dipilih ketua, wakil dan seluruh para jajarannya, barulah di sana pembentukan jenis perlombaan apa saja yang akan dilombakan. Jadi ada 11 atau 12 cabang ya. Perlombaan itu terutama yang pastinya itu wajibnya itu adalah perlombaan-perlombaan yang memang diajarkan di daya kita. Di daya kita tuh ada dua yang apa namanya, yang intinya terkait dengan kitab kuning serta hafizul Quran. Nah, dua ini yang paling intinya di dalam daya kita itu. Jadi yang tahfiz, hafalan mereka diuji, yang musabaqah, qiraatul kutub dan fahmul kutub. Ada baca kitab dan ada pemahaman kitab. Nah, seperti itu. Nah, adapun persiapan dari panitia itu sudah berjalan baik. Rapat sudah kami laksanakan. Peserta-pesertanya juga kami pilih. Jadi apakah santri-santri yang ikut lomba khutbah Jumat itu anak kelas 1 juga wajib ikut? Nah, itu tentunya ada perbincangan seperti itu oleh ketua panitia dan seluruh tengku-tengku. Dan itu semua sudah diolah dengan baik. Dan untuk pendaftaran itu diajukan yang bersifat umum. Kalau bersifat wajib itu tidak dibuka pendaftaran. Memang seluruh santri wajib ikut. Nah, karena ajang evaluasi ini kan melihat bagaimana perkembangan mereka, hasil pembelajaran mereka yang mereka telah lakukan selama setengah tahun.
0: Jadi nampak hasil gitu,
2: nampak hasil. Nah, adapun perlombaan yang secara umum itu mereka daftar. Daftar melalui koordinator yang bertanggung jawab pada perlombaan tersebut. Sebagai contoh, misalkan kalau misalkan Hafizul Quran itu kan ada hafiz dan ada kitab. Semua santri terlibat untuk mengikuti itu karena itu merupakan suatu inti dalam pembelajaran. Tapi kalau misalkan seperti khutbah Jum'ah, kemudian lomba-lomba yang secara umum dan lain itu tentunya mereka yang minat untuk ikut silakan ikut dengan cara mendaftarkan kepada koordinator khutbah Jumat seperti itu.
0: Benar. Baik, ini dalam pemilihan santri katanya keterbatasan gitu ya. Ini kira-kira dipilih keterbatasannya itu berapa orang? Apakah cuma 10 orang, 20 orang yang akan seperti kita bilang tadi yang memang dipilih yang betul-betul berbakat?
2: Itu menyesuaikan dengan santri. Jadi ketika santri itu sudah mendaftarkan, tentunya tidak cukup dengan daftar. Ada lagi perlombaan yang sebelumnya mereka di panggung itu dikompetisikan di dalam lokal masing-masing. Setelah dikompetisikan di dalam lokal masing-masing, tentunya nanti dewan juri akan melihat, oh ini santrinya memang layak untuk dikompetisikan di ajang, di pentas utama. Nah, ketika di setiap kelas sudah mendapatkan berapa orang yang siap untuk ditampilkan, di sana baru kita pilih santri-santri yang memang layak. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau di kelas saya itu ada 5 orang, dari 5 orang itu dilombakan mana 3 orang terbaik. Nah, jadi 3 orang terbaik yang dipilih. Ada yang 3, ada yang 5. Jadi setiap perlombaan itu berbeda-beda berapa santri peserta yang ikut, seperti itu.
0: Oke. Ini kita beralih ke Tengku Nasir kembali. Ini memang luar biasa ya, Tengku Nasir ini senyum-senyum, dia semangat kali ya. Ini kalau kita melihat, ini kan juga butuh dari dorongan dari gurunya sendiri ya, dan juga dorongan untuk dari orang tua barangkali. Ini bagaimana Tengku Nasir melihatnya?
1: Ya, pertama jadi selain kita di daya ini menjadi guru pengajar dan pengasuh atau lain sebagainya, kita di pesantren tentunya dalam ranah kepanitiaan ini dimanapun dayahnya, tidak mesti Zudi, daya lain juga. Kita diajarkan di situ tentang bagaimana kedewasaan dan beradu argumen sama teman. Nah, ini menariknya ketika diangkat sebuah kepanitiaan dan dibentuk, lalu disusunlah bagaimana teknik lombanya, berapa jumlah lombanya. Nah, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya ada perdebatan-perdebatan yang dibolehkan. Ya, nanti masing-masing guru kan mempertahankan pendapat, walaupun nanti pada akhirnya hanya satu ide dari berbagai pendapat itu yang akan kita terapkan di dalam perlombaan. Nah, dorongan dan dukungan dari guru itu sudah pasti. Pertama, Dayah dulu, dari pimpinan Dayah, itu Dayah memberikan support berupa uang tentunya. Karena kalau tidak ada uang kan acara kita sehebat apapun yang kita rancang itu tidak berjalan. Jadi terutama sekali itu uang. Uangnya itu dari Dayah. Ya, Dayah memberikan uang. Kalau tidak salah kami untuk tahun ini di ajang ini diberikan sekitar 30 jutaan dari Dayah untuk kegiatan, mulai uang kepanitiaan, konsumsi panitia, nanti honor panitia, dan juga hadiah trofi untuk para juara. Nah, itu yang kami tahu, intip-intip sedikit dari bendahara Dayah seperti itu yang beliau katakan. Nah, kemudian selanjutnya dorongan dan dukungan dari orang tua ini tentu orang tua itu sangat antusias walaupun mereka tidak hadir secara langsung. Karena santri kita ini kak jauh-jauh, ada yang dari Nagan, dari Aceh Jaya, bahkan ada yang dari Pantai Cermen. Kan sayang mereka itu kalau perginya ke Dayah kita itu untuk melihat anaknya. Tapi kita juga menyediakan pelayanan live streaming via YouTube dan TikTok. Mungkin nanti mereka bisa menikmati, menonton di lewat platform media sosial kami. Yang intinya guru, yang intinya pimpinan Dayah, dewan guru, pengurus, orang tua itu saling mendukung dan memberikan dorongan, baik secara finansial ataupun secara moral tentunya. Karena uang yang diberikan oleh Dayah itu pada dasarnya juga uang yang diambil dari pendaftaran santri ketika masuk ke pesantren kami. Artinya moralnya itu, dukungan dari orang tua dan guru Dayah itu sangat berpengaruh untuk maju atau tidaknya seorang anak. Karena keberhasilan seorang santri itu atau keberhasilan proses belajar mengajar itu ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, adanya kemauan dari santri ataupun dari siswa kalau di sekolah. Kalau siswanya mau, ya proses belajar mengajar itu berjalan. Yang kedua, adanya kemauan dari guru untuk mengajar. Ya, kalau gurunya mau mengajar, nggak ada santri, apa yang mau mereka ajarkan kan? Yang terakhir, adanya dukungan daripada orang tua. Nah, ini sangat dibutuhkan. Mungkin bagi orang-orang tua yang mendengarkan kami pagi ini, kita bertiga, tidak mesti santri atau orang tua dari santri Zudi di sekolah ataupun daerah-daerah yang lain. Ini dukungan orang tua terhadap santri, terhadap lembaga, artinya loyal terhadap guru dan terhadap tempat dia menempuh pendidikan itu, kalau menurut saya sih hukumnya wajib itu. Wajib itu loyal terhadap sekolah, terhadap Dayah, terhadap universitas. Itu harus loyal kita orang tua. Wajib mendukung semua keputusan-keputusan, dalam tanda kutip, keputusan yang memang baik untuk kita dan tidak membuat kita itu berat. Barangkali secara kesimpulan saya menyimpulkan secara menyeluruh bahwa dukung guru, mulai dari pimpinan guru, pengurus dan orang tua sangat memberikan dukungan baik secara moral ataupun secara finansial itu kan.
0: Jadi harus ada kerjasama.
1: Iya, harus ada kerjasama walaupun tidak sama kerja.
0: Memberikan semangat dan motivasi untuk santri para orang tua. Baik, Tengku Nasir, memang ini memang luar biasa ya. Dan juga kita beralih ke Tengku Mubarak. Tengku Mubarak ini kan kalau kita berbicara mungkin gampang gitu ya, tapi ini kan ada tantangan gitu ya. Bagaimana sistem, maksud kami apa tantangan nih terbesar dalam membina dan mempersiapkan santri menghadapi perlombaan seperti ini? Pasti dong ada rintangannya.
2: Iya, benar. Jadi tentunya dalam semua perlombaan atau ajang kita menghadapi tantangan ya. Karena saingannya itu juga nanti bukan kaleng-kaleng kalau orang siapa sama sekarang bilangnya.
0: Bukan cilet-cilet.
2: Bukan cilet-cilet. Jadi yang dihadapi atau yang diperlombakan itu kan santri-santri yang benar-benar sudah diuji di dalam lokal. Tapi tantangan dari dewan guru untuk menyeleksi atau mengajarkan kepada santri itu tentunya lebih ekstra, terutama untuk melatih mental mereka itu. Untuk melatih mental mereka itu tentunya tidak seperti Tengku Nasir sampaikan tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada hal yang perlu kita sampaikan, baik itu melalui pendekatan-pendekatan kepada santri tersebut, bagaimana agar anak tersebut bersedia untuk ikut, bersedia untuk berbicara di depan umum, bersedia untuk khutbah Jumat, latihan khutbah Jumat. Dan itu tentunya memiliki tantangan. Ada santri yang nangis, ada santri yang ngadu sama orang tuanya gak mau ikut, ada yang pulang ke kampung karena menghindari perlombaan, karena takutnya panas dingin. Nah, tapi itulah tantangan. Tentunya dengan kerjasama tentu tantangan itu akan mudah kita lewati bersama, seperti itu.
0: Kayaknya memang butuh ketenangan ya kepada santri ya, butuh ketenangan. Juga motivasi gitu ya. Jadi bisa menenangkan dalam mengikut sertakan dalam perlombaan-perlombaan seperti itu ya.
2: Satu lagi terkait dengan kerjasama ini, terkait tantangan dalam membina santri ini, tentunya bukan hanya berfokus pada guru, tapi juga kepada dewan pengasuh. Karena pada saat guru mengajar di kelas, santri itu akan kembali lagi dalam asrama masing-masing. Ke asrama masing-masing itu ada pengasuh yang tetap di dalam asrama, dan di sanalah antara pengasuh dan dewan guru itu kerjasama, saling mendukung dan saling membangun. Ketika guru mungkin di kelas mengajarkan pemahaman-pemahaman tentang persiapan lomba, maka di dalam asrama dewan guru, dewan pengasuh juga membimbing dan membina dan melihat potensi santri, membantu dewan guru yang ada di kelas, seperti itu.
0: Baik-baik. Dan pendengar juga, kami masih menunggu, walaupun tadi sempat ada penelpon, sempat terputus ya barangkali ya.
1: Mungkin sinyalnya ya.
0: Silahkan yang ingin bergabung, nanti ada narasumber kita yang bisa menjawab apa yang ingin ditanyakan. Kalaupun memang ada orang tua santri ya yang ingin bertanya juga boleh langsung ini ya, di 0811-688-9697. Sudah tersambung, kita memberikan kesempatan. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini?
3: Ya, halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Dengan Bang Hai di Samatiga.
3: Putus suaranya nih ya.
0: Iya, Bang Hai di Samatiga, silakan Bang Hai.
3: Jadi gini ya, Bu Emma dan juga ustadz-ustadz kita ya. Jadi ini saya ingin tanya gini kan. Memang saya orang kampung nih, kurang mengerti apa beda sih tentang pesantren dan daya gitu ya. Karena ada tadi dibilang ada pesantren sekarang kan di dunia, sekarang kan banyak pesantren yang regional ataupun terpadu dan bermacam-macam ya. Sekarang di pesantren kita ini di mana? Lalu apa sih yang diajarkan di situ? Apakah ada mengajar tentang moralitas yang baik? Atau apa? Ada belajar tentang integritas ya? Karena mana tahu nanti santri-santri kita menjadi apa, pejabat publik gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi, kita dengar kan sekarang di zaman sekarang di mana-mana ada korupsi, ada narkoba, ada ini di bermacam-macam ya. Ada bermacam-macam tadi. Apakah dia di santri kita ada memberikan pandangan perspektif tentang moralitas yang berkarakter yang baik, tentang bagaimana kita memerantas korupsi di situ ya. Itu menurut saya ini perlu memberikan pandangan pada santri kita. Jangan sampai terjadi korupsi ya. Karena korupsi adalah satu hal yang bahaya di ruang kita ini ya, di mana-mana pun korupsi, mau pulih dan bermacam-macam dari pungli ya. Maka dalam hal ini menurut saya bukan hanyalah sekedar menjadi pimpinan di depan kita, bisa apa bicara di depan publik ya, harus memberikan bagaimana inovasinya yang inovatif yang baik terhadap santri, supaya menjauhi segala hal-hal yang dilarang dan tidak diinginkan ya, supaya ini masyarakat berasumsi adalah pesantren ini adalah betul-betul ilmu yang berkualitas, ilmu yang berkualitas yang didapat oleh santri tersebut. Barangkali itu aja.
0: Baik. Baik,
3: terima
0: Bang Hai, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus. Ini sepertinya saya langsung berikan pertanyaan ini kepada Tengku Nasir dulu nih.
1: Baik, lama kita tidak mendengar suara Bang Hai ya, Bung Hai ya. Saya kangen dengan pertanyaan-pertanyaan dari beliau. Jadi kalau ditanya masalah perbedaan antara di dayah tadi antara salafiyah dengan terpadu, sudah kita paparkan. Pada intinya sistem mengajarnya itu tidak ada beda. Kitab kuning itu kitab kitab salafiyah itu kitab kita pertahankan. Kemudian yang seperti yang Bung Hai tanyakan tadi, apakah hidayah itu ada diajarkan selain kemampuan berbicara depan umum, masalah integritas kebangsaan, apakah ada diajarkan? Tentu baik hidayah salafiyah ataupun modern tentu diajarkan nilai-nilai kebangsaan. Karena tidak sedikit orang-orang yang berkebangsaan tinggi itu lahir dari tokoh-tokoh Dayah, bahkan pimpinan Dayah. Kalau kita lihat di Jawa ini ya, kita beracuan kepada pondok pesantren yang ada di Jawa, itu guru-guru daripada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu, pengurus NU Nahdlatul Ulama itu dari Dayah itu. Menteri Agama Profesor Nazaruddin itu juga alumni dari Dayah. Tentu beliau ada diajarkan integritas tentang bahayanya tentang korupsi. Dan kita di daerah kita khusus, wabil khusus Zudi, sangat ada pembinaan tentang integritas. Karena bagi kami guru itu, untuk apa merdeka kalau tidak punya integritas? Untuk apa menjabat sesuatu jabatan kalau kita tidak punya integritas? Maka jadi saran dari Bung Hai tadi itu, pertama kami apresiasi dan saran itu sangat bagus, Ustaz ya. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Ustaz Barak. Kalau dari saya, pandangan saya, apa yang Bung Hai harapkan itu sudah kita terapkan. Bahkan bukan kita, mungkin ada yang lain juga sudah menerapkan, walaupun belum sepenuhnya. Karena nanti kalau kita terlalu berat nanti mengajarkan masalah bahaya korupsi, mungkin anak-anak itu belum instingnya ada sebahagian belum dapat belum menangkap paham sepenuhnya. Tapi kalau di daerah-daerah salafiyah itu orangnya sudah dewasa, orang-orangnya sudah besar, bahkan sudah tamat kuliah, kadang-kadang mereka melanjutkan pendidikan daerah. Dan itu kami yakin, dengan sangat yakin, bahwa ada diajarkan tentang bahayanya korupsi, KKN dan lain sebagainya. Dan tentu yang sangat penting diajarkan itulah nilai-nilai integritas tentang kebangsaan. Mungkin dari saya itu, mungkin ada ditambahkan sama Ustaz Mubarak nanti.
0: Iya, apa yang ingin ditambahkan nih Ustaz Mubarak?
2: Apa yang disampaikan Tuan Nasihat itu benar sekali. Tentunya di dalam kepesantrenan atau daya itu diajarkan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan, moral yang baik gitu kan. Jadi moral itu kan bahasa yang keren gitu. Kalau bahasa kita kan, bahasa daya itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu sudah mencakupi moral juga. Karena ketika akhlak itu baik, tentunya kita akan menghindari yang namanya pencurian, korupsi dan lain sebagainya macam itu. Di daya kita ada belajar namanya akhlak, pelajaran akhlak, ada tasawuf dan lain sebagainya macam itu. Tentunya di kelas itu disampaikan oleh dewan guru dan diupayakan untuk berjalan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebetulan kami selaku staf kesantrian Daya Hazanatul Ulum Dini Islamia mengenal betul bagaimana karakter santri di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalkan terkait dengan hal-hal yang pada dasarnya bukan kewajiban pun kami tekankan untuk dilakukan oleh santri. Sebagai contoh, santri tersebut tidak boleh makan sambil minum berdiri. Sekalipun itu bukan kesalahan yang mengakibatkan dosa.
0: Betul.
2: Tapi itu adalah hal yang kecil, mungkin mulai kita mulai untuk membina dan membuat karakter santri itu baik. Nah, apalagi hal-hal yang berbau apa namanya keji, perbuatan mungkar, itu tentu kita larang. Tentunya di daya, dimanapun daya, ada dinamika pencurian, pembulian, tapi bagaimana sikap daya atau pihak pengurus dalam menyikapi itu? Nah, itu dia. Semua daya atau sekolah pun pasti memiliki masalah. Tapi permasalahan itu diselesaikan dengan cara yang baik serta pembinaan yang baik kepada anak-anak dengan pendekatan agar akhlak kembali berjalan dengan sebagaimana mestinya.
0: Iya, gitu. Karena nomor satu memang akhlak itu penting ya.
2: Benar sekali.
0: Tunggu Mubarak ya. Jadi memang harus ditanamkan sejak dini gitu.
2: Benar,
0: ya. Baik, cukup menarik. Ini juga kita karena waktu ya di closing terakhir, cukup menarik sekali. Ini terkait dengan closing terakhir, saya ingin bertanya dulu kepada nih kepada Tengku Nasir ya. Apa harapan besar nih Tengku Nasir terhadap generasi santri ke depan dan khususnya dalam menghadapi perkembangan zaman?
1: Baik, terima kasih. Nah, ini segmen yang terakhir ya. Artinya closing. Baik, Pertama, untuk generasi dulu, sebelum kita berbicara generasi, tentu kita akan berbicara tentang orang yang menciptakan generasi itu, betul, itu orang tuanya.
0: Betul.
1: Pertama, untuk orang tua, yang perlu saya sampaikan bahwa jangan pernah menganggap dayah itu hanya sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga adalah bahagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Jadi artinya orang tua itu, kalau saya memberikan pendapat, wajib loyal secara totalitas untuk dayah atau untuk lembaga-lembaga pendidikan kemudian ke depannya. Kemudian untuk generasi-generasi sekarang ini, bisa kita katakan generasi milenial dan Gen Z ya, Gen Z dan Gen Alpha. Ini adalah orang ini kan generasi TikTok, generasi gadget, generasi teknologi bisa kita katakan. Di tengah pengaruh kuatnya arus globalisasi dan pengaruh teknologi, tentu ini menjadi tantangan dan bumerang tersendiri bagi generasi itu. Kalau kita tidak mampu menempatkan sesuatu yang baik pada tempatnya dan sesuatu yang buruk pada tempatnya, maka kita ini akan mengalami sebuah hal yang sangat tidak kita inginkan, yaitu kerusakan moral secara totalitas. Kerusakan moral, kerusakan akhlak dan pergaulan kita akan dihancurkan oleh perkembangan zaman. Apakah kita secara generasi dan secara orang-orang tua yang ada di rumah harus menolak perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang? Tentu tidak. Kita tidak bisa menolak dan tidak boleh menolak perkembangan zaman, tapi kita mesti mengikuti perkembangan zaman dengan literasi, tentunya dengan benteng-benteng yang kokoh, membentengi anak-anak kita, terutama kita tanamkan pada anak kita itu suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, dan perilaku kita yang baik, baik dalam bertutur kata, bergaul dan berpakaian kita di depan anak-anak. Kemudian apabila itu tidak mampu kita lakukan, maka antarlah anak pada tempat pendidikan-pendidikan agama, pesantren, boarding school, dan sekolah-sekolah yang ada penginapan untuk anak-anak kita. Insyaallah di tempat situ, walaupun tidak saya katakan secara 100%, minimal 65% anak-anak kita itu akan terjaga akhlaknya, akan terjaga pakaiannya dan juga moralnya. Dan nanti ketika pulang ke kampung halaman, bertemu dengan orang tua dan masyarakat di sekitarnya, insyaallah walaupun tidak sepenuhnya, mereka itu akan menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk kita orang tua, masyarakat dan tentunya agama kita. Mungkin itu closing dari saya.
0: Baik. Ini kita juga beralih ke Tengku Mubarak ya. Nih, Tengku Mubarak, jika harus dirangkum nih dalam satu pesan ya, nasihat apa nih Tengku untuk para santri yang hari ini sedang berjuang meraih prestasi nih?
2: Ya. Untuk santri, mungkin barangkali seluruh santri di seluruh Indonesia, betul, ya, yang mendengarkan perbincangan ini, ijihad wala taksal wala takunu ghafilan, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena nanti akan sia-sia bagi orang-orang yang bermalas-malasan, rugi di akhir. Nah, itu seperti itu. Kemudian kepada santri juga, utamakanlah akhlak pada saat di kampung halaman, dan harus menghormati guru, orang tua, dan siapa yang pernah mengajarkan kita. Dan itulah yang diharapkan oleh seluruh guru tentunya, dan seluruh orang tua. Anak yang keluar dari pesantren, setelah lulus dari dayah, bagaimana dia menampilkan atau mengamalkan atas ilmu yang dia dapatkan. Karena pada dasarnya bukan hanya kepintaran yang dibutuhkan, melainkan bagaimana ilmu yang didapatkan itu dapat diamalkan, seperti itu.
0: Baik, itu saja mungkin ya Tengku Mubarak ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan atau menonton program Melabu Menyapa untuk Tengku Nasir, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Bukan main luar biasa nih Tengku Nasir ya.
1: Terima kasih juga sudah diundang sini. Lama kita nggak berjumpa ya.
0: Mudah-mudahan sukses selalu ya.
1: Amin, insyaallah.
0: Dan juga untuk Tengku Mubarak, saya juga ini mungkin pernah kita juga berdialog ya di bulan puasa lalu.
2: Iya benar.
0: Terima kasih juga atas waktunya.
2: Baik, sama-sama.
0: Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk pendengar kita dan juga adik-adik kita yang sedang mendengarkan program acara ini. Dengan tema tadi, menguji santri dengan perlombaan. Oke, sekali lagi untuk Tengku Mubarak juga terima kasih atas waktunya. dan Tengku Nasir juga. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saja program Melabuh Menyapa, dan semoga dapat memberikan satu kepuasan tersendiri dalam program acara ini. Dan saya di sini Emma Karisma, tak lupa mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Sampai di sini saja tugas saya Emma menemani Anda, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di lain hari dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar di mana pun berada. Senang bahagia. Saya di sini Joni Rusatria menemani Anda hingga menjelang pukul 14 nanti dengan berbagai macam program acara di Kamis 3 September 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Apa kabar Anda di suasana pagi hari ini? Senang bahagia Anda masih bersama saya di sini, Joni Rusatria. Dan cuaca memang agak sedikit berawan tadi pagi, tapi sekarang sudah mentari sudah mulai keluar. Namun untuk aktivitas Anda tetap berjalan dengan lancar, apapun aktivitas yang Anda kerjakan di pagi hari ini, semoga saja sukses selalu untuk Anda. Apa kabar Anda mulai dari tempat tuan, lanjut di Abdia, kemudian di Nagan Raya, di Calang Aceh Jaya, dan di Pulau Semulu. Selamat pagi untuk semua yang ada di Wilayah Barat Selatan. Semoga saja apapun yang Anda kerjakan di pagi hari ini, dan sukses selalu menyertai kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Mendengar satu informasi dari rri.co.id, di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda, yang mana pemerintah Aceh Barat sudah melakukan sidak pasar, ya. Dan dapat kami informasikan, pemerintah Aceh Barat lakukan sidak pasar bina usaha Melabuh dan langsung dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wista Nawar bersama Kadis Pangan, Kadis Perindakop dan UKM serta Bulog telah melakukan inspeksi mendadak. Wista mengatakan ada beberapa komoditi yang dicek perkembangan harganya. Ada pertama harga daging kerbau dan sapi, ayam, telur ayam, minyak goreng, beras, kemudian gula dan beberapa bumbu dapur. Secara umum, kata Wista, dari beberapa bahan kebutuhan pokok yang dipantau kemarin mengalami kenaikan harga adalah ayam broiler. Dan dari hasil diskusi dengan pedagang, terdapat beberapa penyebab kenaikan harga. Pertama, memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu memang sudah cukup tinggi yang diterima oleh pemegang DO. Dan ini faktor Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di daerah, sehingga harga ayam broiler mengalami peningkatan. Dan lebih lanjut, Wista mengatakan untuk harga beras saat ini masih dalam batas wajar. Pemerintah juga memberikan toleransi harga, yaitu 5% dari harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan. Dan saya juga memasuki musim panen, sehingga harga beras cenderung menurun. Kemudian untuk harga telur juga masih dalam batas yang wajar. Untuk satu papan telur itu Rp49.500 dan mereka jual Rp52.000 rata-rata per papan. Cabai merah dijual Rp52 sampai dengan Rp60.000 per kilogram. Melanjut, Wista juga mengingatkan seluruh pedagang untuk mematuhi ketentuan terkait harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan beberapa komoditi yang telah ditetapkan head dan batasnya harus batas toleransinya. Untuk menstabilkan harga ada beberapa instrumen yang telah dilakukan pemerintah selain sidak. Salah satunya adalah pasar murah. Dan saat ini pemerintah Aceh Barat terus melakukan subsidi khusus untuk gula, yaitu sebanyak kurang lebih 40 ton. Itu satu informasi pendengar, ya, dari rri.co.id, yang mana pemerintah Aceh Barat lakukan sidak di pasar bina usaha Melabuh. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjat luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Aceh Barat. Di pagi hari ini dari RRI.co kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari Melabuh Aceh Barat, Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM bersama Sekda Dr. Kurdi dan inilah menemui Kepala BKN di Jakarta Dr. Sudan Arif Fakrullah di kantor BKN di Cililitan Kramat Jati, Jakarta. Bupati Tarmizi mengatakan pertemuan dengan Kepala BKN RI untuk membicarakan terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu maupun penuh waktu dengan tenaga bakti yang ada di Aceh Barat. Sampaikan aspirasi daerah pertama terkait P3K paruh waktu supaya semua bisa menjadi P3K penuh waktu, baik itu guru, tenaga kesehatan, dan lainnya. Kedua, terkait tenaga bakti yang masih ada di Puskesmas supaya ada peluang untuk menjadi P3K. Dikatakan Tarmizi, kebijakan pemerintah pusat terkait dengan P3K paruh waktu khusus untuk guru nantinya akan menjadi P3K penuh waktu. Dan ketika dibuka tes calon pegawai negeri sipil CPNS, mereka bisa ikut. Saat dibuka tes CPNS, nantinya semua bisa ikut, tidak hanya P3K saja. Mereka P3K juga harus ikut tes dan hanya yang memenuhi syarat saja yang akan lulus. Maka persiapkan diri dari sekarang dan mulai belajar. Lebih jauh, Bupati Tarmizi mengatakan terkait adanya jumlah P3K paruh waktu yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hingga saat ini belum diketahui karena belum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Untuk kepastiannya, berapa orang yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, tunggu saja pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait teknisnya seperti apa, jelas Bupati Tarmizi. Itu satu informasi pendengar dari RRI.co.id tentang Bupati Aceh Barat Tarmizi MM bersama Sekda Kurdi temui Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif di Jakarta membicarakan untuk formasi pegawai P3K maupun PNS dan pegawai P3K paruh waktu. Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Cuaca di luar sangat bagus. Saat ini pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Saya Joni Satria terus setia menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan musim-musim informasi terus kami hadirkan untuk Anda dan tetap bersama kami. Jangan pindah frekuensi di 97 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, bersama dalam keberagaman, kita masuki satu informasi. Bersama dalam keberagaman berarti hidup rukun, saling menghargai dan bersatu walau memiliki perbedaan suku, perbedaan agama, ras, dan budaya. Perbedaan tersebut adalah kekuatan utama untuk membangun kehidupan yang damai dan maju. Cara menjaga keberagaman, sikap toleransi, yaitu seperti menghormati adat istiadat, menghormati kebiasaan dan cara beribadah orang lain, enggak saling menghargai, tidak mengejek atau merendahkan individu yang berbeda latar belakang. Kemudian juga menjalin kebersamaan seperti gotong royong, saling membantu dan dalam suka maupun duka. Kemudian komunikasi yang baik, berinteraksi secara terbuka untuk saling mengenal satu sama lain. Itu beberapa tip untuk saling ya menghargai dalam keberagaman. Kami hadir untuk Anda. Dan tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW 16, Aceh Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
0: Pendengar, mengapa kita harus bersatu dalam keberagaman? Kita harus bersatu dalam keberagaman agar tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan pendengar, menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan sumber kekuatan dan kekayaan bangsa yang saling melengkapi. Dan yang penting kita mencegah konflik sosial. Persatuan membantu mencegah konflik sosial, persatuan membantu meredam potensi konflik antar golongan, suku, atau agama yang bisa muncul akibat perbedaan. Kemudian selanjutnya membentuk ketahanan nasional. Ini sikap bersatu penting membuat masyarakat dan negara lebih tangguh dalam menjaga kedaulatan serta mengatasi

kebiasaan, dan keyakinan orang lain tanpa memandangnya sebagai sebuah kekurangan. Dan pendengar, Anda bersama kami, dan inilah saling ya menjaga dalam perbedaan untuk Anda.

Anda bersama-sama kami Radio Republik Indonesia Melabo dan terus bersama kami dengan beda frekuensi. Yang cara utama untuk bersatu dalam keberagaman adalah dengan mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, serta mengutamakan kerjasama tanpa memandang perbedaan. Dan langkah-langkah menjaga persatuan itu saling menghargai dan menghormati, menerima perbedaan suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan bersama, bukan sebagai pemecah belah. Dan

0: mengembangkan sikap toleransi, memberikan kebebasan dan rasa aman kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan atau adat istiadat masing-masing. Selanjutnya melakukan gotong royong dan kerjasama dengan dalam kegiatan sosial atau membersihkan lingkungan untuk mempererat kebersamaan tadi. Dan tak kalah penting menghindari diskriminasi, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia dan menjauhi sikap egois yang menganggap kelompok sendiri paling unggul. Dan pendengar, membangun komunikasi terbuka juga penting. Melakukan dialog yang jujur dan santun untuk memahami sudut pandang orang lain. Dan kita juga harus menjaga persatuan dalam keberagaman agar terhindar dari konflik sosial. Alasan pentingnya menjaga persatuan itu mencegah konflik perbedaan pendapat atau latar belakang, tidak menjadi alasan untuk bermusuhan. Kemudian menjaga kedamaian, hidup rukun membuat suasana lingkungan aman dan tenteram. Terus memperkuat kekuatan, kerjasama dari berbagai latar belakang membuat bangsa semakin kuat. Menghindari adu domba, persatuan menutup celah pihak luar, memecah belah kelompok. Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai keyakinan dan budaya orang lain, bergotong royong tanpa memandang asal-usul, tidak mudah percaya pada kabar bohong yang memicu perpecahan. Dan juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ya. Dan sudah ada rekan kami, rekan Armansyah ya. Halo rekan Armansyah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Apa kabar
1: Bang
0: nih?
1: Bang John.
0: Apa kabar nih?
1: Sehat.
0: Kayaknya udah lama nggak dengar suaranya.
1: Udah ya? Lama, makanya kangen. Kangen saya mau duduk di sini ngobrol.
0: Boleh, boleh,
1: yeah.
0: Boleh. Seru juga. Dulu memang kita pernah bersama-sama ya.
1: Pernah dong.
0: Sebelum saya kerja di sini ya.
1: Yeah.
0: Di Kidung Malam.
1: Di Kidung Malam ya. Waduh. Berarti Bang John masih ingat ya Bang ya. Kalau yang dulu-dulu ya.
0: Dulu Arman duduk sini. Oke. Okay. Menarik. Apa yang kita bahas tadi dalam perbedaan, yeah, ya kan.
1: Betul.
0: Kita harus bersama-sama saling menjaga toleransi dalam hidup bernegara gitu rekan Arman.
1: Rekan
0: Arman gimana nih?
1: Ya, yeah, kalau kita kan di sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia nih Bang John. Yeah. Jadi ya, setiap ketentuan aturan itu kan memang sudah ditentukan oleh negara,
0: ya,
1: sebagaimana kita sebagai masyarakat yang patuh dan ya, taat aturan.
0: Duh.
1: Nah, berkaitan dengan kita juga taat dan juga dalam bernegara kita juga
0: ya,
1: sesama kita juga, walaupun kita berbeda-beda suku, adat dan budaya, kita tetap satu.
0: Ya, ya.
1: Karena memang mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Berbeda-beda tapi kita tetap satu juga.
1: Tetap satu dah. Jadi kita jangan terpecah belah.
0: Betul.
1: Indonesia itu tetap satu.
0: Tetap satu.
1: Dan mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Nah, begitulah Bang John.
0: Gitu. Yang penting kita harus menjaga ya.
1: Betul.
0: Dengan
1: betul,
0: saling menghormati, saling toleransi, saling membantu, ya kan?
1: Nah, John, ini kan informasinya bahwa RRI ini dalam waktu dekat akan menggelar ada 3 event yang memang bisa dikatakan spektakuler dalam tahun ini. Dan ini memang kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun. Nah, nanti tanggal 5, Om John, itu mungkin pendengar juga di luar sana, jangan lupa untuk datang langsung di Jalan Teku Umar. Ini kalau mungkin masyarakat familiarnya, ini bekas tempat BRI dulu ya, di depan lapangan Teku Umar.
0: Iya,
1: nah,
0: iya,
1: di situ akan kita laksanakan kegiatan RRI Fest, ada Basar UMKM. RRI Fest ini macam-macam Bang John.
0: Iya, iya.
1: Di situ juga ada penampilan dari finalis Bintang Radio, pemenangnya. Ada juga penampilan dari Agenrem, itu kan. Ini ada juga penampilan dari tarian-tarian anak-anak kita juga nanti, budaya gitu. Jadi lengkaplah, komplit. Lengkap, ada juga ya? UMKM-nya.
0: Iya.
1: Jadi Bang John ajaklah keluarga, mungkin masyarakat kita juga yang yang mau meramaikan kegiatan ini, datang nanti di hari Sabtu malam Minggu ini.
0: Banyak kegiatan. Sabtu malam Minggu.
1: Sabtu malam Minggu. Kalau paginya itu seleksi bintang radio. Kita tahun ini alhamdulillah Bang John dan juga pendengar. Pendaftaran untuk pesertanya 30-an lebih lah.
0: 30-an lebih.
1: Putra-putri
0: Bintang Radio.
1: Bintang Radio. Jadi bukan hanya Aceh Barat, tapi ada juga dari wilayah Aceh Jaya, Nagan loh, yang ikut berpartisipasi Bang John.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Di Aceh Barat, Nagan, Aceh Jaya.
1: Aceh Jaya, luar biasa. Mereka antusias untuk mengikuti acara kegiatan Bintang Radio ini. Mudah-mudahan bisa mewakili Melabuh lah nanti.
0: Jadi untuk diketahui pendengar nih, masyarakat kita, berapa hari kita acara dari pagi sampai malam?
1: Kalau untuk kegiatan sendiri hari Sabtu tanggal 5 dari mulai pagi jam 8 sampai malam.
0: Malam.
1: Jadi sesi pertama itu di dimulai dengan Bintang Radio dari pukul 8 sampai pukul 12, break sebentar, jam 2 mulai lagi sampai jam 4 sore.
0: Nah,
1: jadi malamnya baru dilanjutkan acara RI Fest-nya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Ini luar biasa juga.
1: Luar biasa, betul.
0: Iya, ini dari kita untuk kita nih.
1: Dari kita untuk kita.
0: Dan untuk semua masyarakat yang berhadir ya. Jangan lupa gitu ya, untuk ikut sama-sama ke Jalan Merdeka.
1: Jalan Merdeka.
0: Depan kantor pos.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Depan kantor pos. Memang sering acara di situ. Pegelaran budaya Aceh Barat juga pernah di situ, ya kan? Ya, kita ini juga ada acara. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan, bawa keluarga. Di sana UMKM juga lengkap.
1: Lengkap. Insya Allah saudara-saudara kita yang yang mendaftarkan untuk berdagang UMKM ini banyak nanti di sana. Jadi intinya paling tidak kita juga meningkatkan pendapatan dari para UMKM itu.
0: Iya, meningkatkan pendapatan. Kalau menurut informasi Bupati Aceh Barat ini, UMKM kita luar biasa meningkatnya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dua kali lipat lebih.
1: Dua kali lipat lebih, betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Omsetnya pun meningkat ya.
1: Karena begini Bang John, dengan meningkatnya UMKM dan juga banyaknya UMKM yang ada di Aceh Barat dan juga di wilayah lain gitu ya. Ini menjadi salah satu tolak ukur juga bagaimana intinya kesejahteraan masyarakat ini juga meningkat. Ya, jadi dengan banyaknya UMKM tentu sebagai masyarakat juga yang berbelanja, ini kan perputaran uang pas hari itu kan juga banyak nih.
0: Betul.
1: Jadi paling tidak banyak juga yang diterima oleh masyarakat, khususnya pedagang UMKM. Ini menjadi salah satu tolak ukur juga, ya kan?
0: Iya.
1: Bagaimana suatu masyarakat itu khususnya bidang UMKM ini kita terus tingkatkan.
0: Tingkatkan. Kita pun selain ini dalam hal siaran RI juga.
1: Betul.
0: Program UMKM kita sangat luar biasa juga.
1: Jelas. Ya. Kita menginformasikan, mempromosikan mereka begitu, agar usaha mereka ini bisa lebih dikenal.
0: Betul.
1: Begitu Bang John. Bang John. Ini UMKM apa nih Bang John? Kalau boleh tahu, ada rencana nggak Bang John?
0: Kawan-kawan mungkin ya, banyak UMKM yang dagang es teh lah ya, yang dagang sate lah ya kan,
1: bakso
0: bakar gitu
1: bakar.
0: Kan. Masih banyak UMKM.
1: Asik ya Bang John ya.
0: Nanti
1: asik tuh, banyak kegiatan-kegiatan banyak acaranya.
0: Betul.
1: Gitu Bang John.
0: Ya.
1: Nah Bang John, tidak lupa juga kita sampaikan ini bulan September ini, ini kan bulan khususnya peringatan, kita memperingati ulang tahun
0: HUT
1: RRI yang keberapa Bang John?
0: Ke-81.
1: Oke, jadi kalau kemerdekaan Republik Indonesia kan 81 juga.
0: 81 juga.
1: Kalau RRI Melabu, RRI juga 81 gitu ya. Karena memang rentangnya tidak jauh gitu ya.
0: Tidak jauh, satu bulan.
1: Satu bulan ya.
0: Kalau kemerdekaan
1: bulan Agustus
0: kita,
1: ya.
0: Bulan Agustus.
1: Betul.
0: Ya kalau RRI di bulan September.
1: September.
0: Betul, jadi bedanya cuma satu bulan.
1: Satu bulan Bang John ya. Nah, jadi pelaksanaannya itu puncaknya di tanggal 11 September Bang John.
0: 11 September nanti.
1: Tanggal 11 September yang kita laksanakan peringatannya itu mulai paginya. Biasanya kita akan melaksanakan agenda upacara lalu dilanjutkan dengan penyulutan obor di jam 10. Nah, penyulutan obor ini memang sesi yang sakral gitu.
0: Betul.
1: Ya, untuk seluruh pegawai RRI di seluruh Indonesia.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Nah, mungkin nanti untuk kegiatan ini ya, Bisa jadi akan di live kan gitu ya. Mungkin masyarakat juga bisa nonton nanti.
0: Bisa nonton, gitu bisa dengar ya. Bisa dengar. Atau bisa datang langsung.
1: Bisa datang langsung.
0: Lebih seru lagi.
1: Iya, gitu kalau ya. Yang mungkin ingin melihat, sekedar melihat ya iya. Ini karena memang RRI ini iya. Punyanya masyarakat.
0: Punya masyarakat.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi silakan kalau memang mau berkunjung ya lihat ya silakan lah.
0: Silakan. Iya kan? Iya. Karena di sana tidak ada ambil tiket, bebas.
1: Bebas. Om John, saya ya. Pamit ya, makasih okay, ya baik. Untuk kebersamaan pagi ini ya.
0: Baik, telah... terima kasih sering-sering.
1: Siap. Saya sebenarnya kangen. Jadi ini momen yang pas saya pikir betul, untuk bisa betul. Ngobrol bersama Om John nih.
0: Okay. Nah,
1: kapan karena lagi ya bisa iya. Bisa ngobrol dengan apa penyiar legendaris ini? Oke, Om Yun, terima kasih Om Yun ya, dan juga pendengar terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi rekan Arman, rekan kita sudah bersama-sama kami informasikan RIPES, dan jangan lupa bagi Anda untuk datang ke Jalan Merdeka depan kantor pos ya. Ya, untuk sama-sama kita ada acara Bintang Radio untuk grand finalnya, dan juga ada UMKM di sana ya. Jangan lupa untuk bersama-sama kita meriahkan RRI PES-nya. Baik pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo, dan kita masih dalam beragam ya cara untuk mempersatu bangsa dengan keberagaman ini. Ya tadi itu yang telah kami sampaikan. Sepertinya ada juga apa manfaat bersatu dalam keberagaman ya. Dan tadi sudah juga kami kasih informasi langkah-langkah menjaga persatuan, saling menghargai, saling menghormati, menerima perbedaan suku, agama, ras, budaya sebagai kekayaan bersama, bukan sebagai pemecah belah. Kemudian mengembangkan sikap toleransi ini juga penting, karena memberikan kebebasan dan rasa aman kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan atau adat istiadatnya di masing-masing daerah. Melakukan gotong royong, bekerja sama dalam kegiatan sosial, atau membersihkan lingkungan untuk mempererat kebersamaan. Menghindari diskriminasi, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia, dan menjauhi sikap egois yang menganggap kelompok sendiri paling unggul, dan membangun komunikasi terbuka. Melakukan dialog yang jujur dan santun untuk memahami sudut pandang orang lain. Itu pendengar ya. Dan kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman agar terhindar dari konflik sosial, menciptakan kehidupan yang damai, serta memperkuat kekuatan bersama untuk membangun bangsa yang maju. Tanpa persatuan membedakan ya, tanpa persatuan perbedaan suku, perbedaan agama dan budaya dapat memicu perpecahan. Ini mencegah konflik juga penting, perbedaan pendapat dan latar belakang tidak menjadi alasan untuk bermusuhan. Kemudian menjaga kedamaian juga penting, hidup rukun membuat suasana lingkungan aman dan tentram. Memperkuat kekuatan, kerjasama dari berbagai latar belakang membuat bangsa semakin kuat. Menghindari adu domba, persatuan menutup celah pihak luar, memecah belah kelompok. Dan saling menghargai keyakinan, budaya orang lain, gotong royong, tanpa memandang asal-usul, tidak mudah percaya pada kabar bohong yang memicu perpecahan. Utamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, dan berdengar itu, dan yang paling penting lagi, ini juga ada 10 bentuk utama keberagaman budaya di Indonesia, meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bahasa daerah, Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah pendengar yang digunakan oleh berbagai suku bangsa seperti bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Batak dan lain-lainnya ya. Kemudian kita juga punya rumah adat, setiap daerah memiliki bentuk arsitektur rumah tradisional yang khas seperti rumah gadang dari Sumatera Barat, joglo dari Jawa Tengah. Kemudian pakaian adat juga begitu, pakaian tradisional sering dipakai saat upacara adat. Contohnya ulos dari Sumatera Utara dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Kemudian tarian tradisional, tarian daerah menggambarkan nilai dan sejarah lokal seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, Dan ini sangat berpirasi ya, banyak alat-alat musik juga kita di Indonesia ini. Alat musik tradisional, alat musik khas Nusantara memiliki keunikan suara seperti angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional juga demikian, digunakan pada masa lalu untuk berburu atau membela diri seperti keris dari Jawa dan rencong dari Aceh. Kemudian makanan khas kuliner Nusantara kaya raya akan rempah, contohnya rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, gulepli dari Aceh, ya. Dan banyak lagi, ada sayur asem dari Pasundan, ya. Kemudian upacara adat, ritual turun-temurun untuk acara tertentu dari Ngaben di Bali dan Rambu Solo di Toraja. Lagu daerah juga demikian, lagu tradisional yang menggunakan bahasa setempat seperti ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan dan apusi dari Papua. Ada bungong jumba dari Aceh, ya. Ya, iwa anjen dari Sunda. Seni pertunjukan, pertunjukan rakyat yang syarat makna seperti reok, ponorogo dari Jawa Timur. Wayang kulit dari Jawa, ya, ada wayang kulit dari Jawa. Kalau wayang golek itu dari tanah Sunda. Itu dia pendengar. Semoga saja apa kita sampaikan ini memberikan inspirasi untuk kita tetap bersatu dalam keberagaman. Dan ini memang ada manfaat keberagaman budaya. Tiga manfaat utama keberagaman budaya adalah menumbuhkan sikap toleransi, menjadi identitas bangsa di mata dunia, serta meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi. Manfaat keberagaman budaya itu menumbuhkan toleransi perbedaan kebiasaan dan adat istiadat, melatih masyarakat untuk saling menghargai, berempati, serta menerima perbedaan. Kemudian menjadi identitas bangsa, kekayaan tradisi dan seni membuat suatu negara memiliki ciri khas unik dikenal, gitu ya. Untuk pendengar, dan apa saja ini jadi contoh persatuan dalam keberagaman, kita lihat. Di lingkungan rumah, misalnya membantu anggota keluarga yang berbeda usia atau kemampuan, ya, seperti kakak membantu adik, merapikan mainan dan sebagainya. Mengapa kita harus bersatu dalam keberagaman? Itu tadi cara agar tidak terjadi perpecahan dalam keberagaman, yaitu kita harus menerapkan sikap toleransi, saling menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, serta mengutamakan persatuan dan semangat gotong royong kehidupan sehari-hari. Sikap mental dan toleransi, bertoleransi menghargai menerima perbedaan sebagai hal yang wajar, berempati mencoba memahami perasaan dan kondisi orang lain yang berbeda. Kemudian, apa saja yang contoh keberagaman yang ada di Indonesia tadi, keberagaman suku bangsa, ya. Indonesia ini memiliki lebih dari 1000 suku bangsa seperti suku Jawa, suku Batak, Minangkabau, Asmat, suku Aceh, ya, suku Sunda, ya. Ini keberagaman agama juga pemerintah Indonesia mengakui 6 agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman bahasa terdapat ratusan bahasa daerah digunakan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Padang, bahasa Sunda, ya kan? Dan masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau budaya Indonesia terkenal meliputi batik, wayang kulit, upacara ngaben. Batik ini adalah kain bergambar khas Indonesia yang dibuat dengan teknis tulis atau cap menggunakan lilin malam. Ya, ya. Kemudian apa saja faktor penyebab keberagaman di Indonesia? Faktor utama penyebab keberagaman budaya di Indonesia adalah kondisi geografis, letak strategis, dan sejarah kedatangan bangsa asing. Ya, letak strategis wilayah. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional antara Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. posisi ini membuat pedagang dari India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa singgah di Indonesia. Kemudian pertemuan ini membawa masuk pengaruh agama, pengaruh bahasa, adat istiadat yang berakulturasi dengan budaya lokal. Untuk kondisi geografis dan bentuk kepulauan, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Jarak antar pulau yang dipisahkan oleh laut membuat masyarakat di tiap daerah mengembangkan budaya, bahasa, kebiasaan yang unik dan khas sesuai lingkungan mereka. Isolasi geografis di daerah pegunungan atau pulau terpencil juga menjaga kemurnian tradisi lokal tertentu. Kemudian perbedaan kondisi alam dan iklim. Kondisi alam yang beragam seperti daerah pegunungan, pesisir, pantai, dataran rendah hingga padang rumput membentuk mata pencaharian yang berbeda. Kemudian, perbedaan pekerjaan di lingkungan alam ini mempengaruhi bentuk rumah adat, mempengaruhi pakaian, mempengaruhi seni, hingga pola pikir masyarakat setempat. Dilanjut faktor sejarah, sejarah panjang Indonesia mencakup kedatangan bangsa-bangsa penjajah seperti Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Interaksi masa lalu ini meninggalkan jejak pada arsitektur bangunan, sistem hukum, tradisi, serta pencampuran ras dan budaya. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini, keterbukaan masyarakat lokal terhadap unsur budaya baru turut memengaruhi perkembangan kebudayaan. Sikap yang ramah dan adaptif membuat budaya baru dapat diterima tanpa harus merusak nilai-nilai luhur budaya asli. Ya. Kemudian keberagaman di Indonesia, apa saja 20 contoh keberagaman di Indonesia ini ya. Kita lihat kalau dari sini 20 contohnya ya. Berikut 5 contoh keberagaman yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar seperti di rumah, sekolah, masyarakat. Keragaman suku bangsa terdapat tetangga ya atau teman sekolah yang berasal dari suku berbeda seperti suku Jawa, suku Aceh, suku Sunda, Batak, Padang, Madura. Dan keragaman suku bangsa ini terdapat tetangga. Keragaman bahasa, penggunaan bahasa ibu atau dialek yang berbeda dalam percakapan ya. Sehari-hari misalnya menggunakan bahasa Jawa di rumah dan bahasa Indonesia di sekolah. Menggunakan bahasa Aceh di rumah, kemudian sampai di sekolah, di kantor, bahasa Indonesia. Keragaman agama, perbedaan keyakinan atau agama yang dianut oleh orang-orang di sekitar kita seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang terlihat di tempat ibadah yang berbeda. Keragaman profesi atau pekerjaan, mata pencaharian, pekerjaan warga sekitar yang beragam mulai dari pedagang, ada yang kerja sebagai guru, ada sebagai pegawai, ada sebagai petani hingga pengemudi ojek online. Ini keragaman kegemaran atau hobi, perbedaan minat dan kesukaan antara individu. Seperti ada yang suka olahraga, sepak bola, ada yang suka main voli, ada yang suka baca buku, menggambar atau bermusik. Nah, itu dia. Dan kita terus melihat bagaimana cara mengatasi konflik yang disebabkan keberagaman ini ya. Ya, ya. Jadi solusi utama untuk mengatasi konflik akibat perbedaan adalah melalui dialog terbuka. Kita harus dialog, komunikasi istilahnya, mediasi dan penerapan sikap toleransi agar tercipta jalan tengah yang adil, ya. Yang adil itu dia. Dan panjang ya, masih banyak nih ya. Pas saja 5 keberagaman tadi juga sudah kita lihat ya, 5 keberagaman. Dan itulah kita harus dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita hidup berbeda-beda, ya, beda suku, beda agama, beda ras, beda bahasa, dan kita harus bersatu dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia walaupun di tengah perbedaan. Itu pendengar ya. Demikian dulu untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kita telah mengupas tadi ya. Telah memberikan informasi untuk Anda di siang hari ini bersama saya John Nehru bersama dalam keberagaman. Dan kita tepat pukul 11 nanti akan mengikuti Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Dan Anda, kami harap tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rile Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimanapun berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti berita olahraga. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3-7-6.

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dinas Manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media Officer Persebaya, Jonathan Yovino menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
1: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
0: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
2: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
0: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong

itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar, Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Beralih ke cabang olahraga catur, pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-40.

0: itu?
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
2: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas

0: menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk explore lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan

dengan poin yang sama. Java Jazz Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Jazz Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftar juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sekian siaran Sentral dari Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Satu lagu awal kita dengan Duda Idi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabah cedera mandumpat mandang di luhurnya. Mudah-mudahan cedera dalam keadaan sehat walafiat mandung di Pat Menteng. Mulai di Patuan Puhaba dan di Abdia, di Nagan Raya, di Calang Aceh Jaya, di Pulau Simulu Tinabang, di Pat Namanteng cedera. Menteng terdengar Radio Republik Indonesia Melabuh yang kamu pancar luas Jalan Abu Madinah Namota, Pati Jambu, Kawai 16 Melabuh Aceh Barat. Mudah-mudahan cedera baluhurnya sehat walafiat. Dan yang tengah tertiap mengistirahat baju buliho, selamat dan tanya dengar lagu-lagu Aceh untuk cedera. Nah, ceritan hati Cut Zuhura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
1: Si Anto dijemput polisi.
0: Hah? Dijemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
2: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.

Dengar Dapo 12 dan Habau Ronyo dengan lontuan Joneo Satria yang mana Bupati Aceh Barat Tamizi SPMM dengan Tekda Dr. Insinyur Kurdi K. Gemompok Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Prof. Dr. Zurdan Arif di Jakarta. Bupati Tamizi kepegah pertemuan dengan Kepala BKN-nya naka untuk gemarit terkait dengan pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K paruh hatai, penuh hatai dan tenaga bakti yang na di Kabupaten Aceh Barat. Disempokan aspirasi daerah yang pun terkait P3K paruh hatai supaya mandum bisa menjadi P3K penuh hatai gerd guru, tenaga kesehatan dan lain di. Kedua terkait tenaga bakti yang manteng na di puskesmas supaya benar peluang untuk menjadi pegawai P3K. Gepegalam kebijakan pemerintah pusat terkait dengan P3K paruhwatenyan khusus untuk guru tengah akan menjadi P3K penuh watai dan ketika dibuka teh calon pegawai negeri sipil CPNS mandum anyan bisa ikut. Saat dibuka teh CPNS tengah mandum bisa ikut di hana mangtong P3K P3K penuh watai maupun paruh watai cit bisa tes dengan memenuhi syarat yang akan lulus maka persiapkan dino mandum syarat yang diperlai terkait dengan jumlah P3K paruh watai yang akan diangkat menjadi P3K penuh watai kepegah Bupati Tarmizi hingga seahnya kalam getupu karena kalamna pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Untuk kepastian ji, padum yang kau ikut kepegah padum roh yang akan diangkat menjadi P3K penuh watai tak pernah mentang pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait teknis ji. Lagi pun mentang yang perlai. Khabar lain. Dari Negan Raya, Bupati TRK Gepimpin apel kesiapan Karhutla ketekan pencegahan sebagai gerakan bersama. Merespon potensinya, Bupati TRK ketegaskan penting kesiapsiagaan dan langkah preventif dari seluruh elemen masyarakat. Ketegaskan bahwa Karhutla di lapangan apel rutin ke Gepegot untuk antisipasinya. Dalam amanat Bupati TRK Gepegah sepanjang tahun 2026, ka terjadi sejumlah insiden karhutla di wilayah Darul Makmur dan Tripa Makmur yang berhasil ditangani oleh tim gabungan. Sejumlah kejadiannya di kawasan gambut yang perlu penanganan khusus dan watai hang yang singkat. Bupati TRK diingatkan bahawa dampak karhutla sangat luas. Selain disebabkan reluh lingkungan, karhutla cit mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi hingga kehidupan sosial. Gesedari ataupun hana gesedari bencananya menjadi bagian dari UDIP Tanyo Curoro Kepegah Bupati TRK hananya di daerah pun yang diut menjamin bebas dari bencana, got bencana alam, non-alam maupun sosial. Mengingat banyaknya potensi risikonya, Bupati getekan bahwa prioritas utama saatnya naku kebangun kesadaran, kesiapsiagaan, kepedulian dan tanggungjawab mandum dalam manajemen bencana secara menyeluruh. Oleh karenanya, pencegahan harus menjadi prioritas utama dan perlu pertiga kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, penguatan wilayah rawan, deteksi sampai antino serta koordinasi antar instansi dan seluruh pemangku kepentingan. Lebih jauh Bupati TRK dihimbau tegas bagi masyarakat untuk gepepiuh praktek buka lahan dengan cara tut dengan gelakai mandum para pelaku usaha pengelola lahan untuk bertanggungjawab menjaga wilayah konsesi masing-masing. Tingkatkan komunikasi dengan masyarakat dan pudip lom semangat gotong royong. Apabila ditimbang titik apui,
Nah, indikasi tutung, segera lapor. Lakukan penanganan dinau. Mungkin sekalam api raya meluas. Kepegahlam, mari jadikan pencegahan kahrulanyan sebagai gerakan mandum untuk menjaga hutan, lahan, lingkungan dan keselamatan masyarakat. Baik preh bencana terjadi, lebih baik mencegah daripada menanggulangi bencana. Usai dilaksanakan apel, jajaran Forkopimda lakukan gecek pasukan dan alat-alat kesiapsiagaan bencana untuk gepastikan ketersediaan kesiapan operasional seluruh peralatan mitigasi bencana di Kabupaten Nagan Raya. Cidara mentuah kau mangan ayah mubahagia ono dilai habaurnyo kamu petruh dalam habaurnyo ulun Tuan John Nehru Satria nyana umu panjang gejo da Tuhan dan merumpak lom cidara dalam berita bahasa Aceh habaurnyo lain wate. Kekalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cedera 24 na mandang cedera di baluhuronyo si aturanya akan ikut kumandang azan duhu untuk wilayah Abdia 12.56 menit, untuk wilayah Aceh Jaya 12.40, kemudian untuk wilayah Nagan 12.58 menit azan duhu ji, dan kemudian untuk Simulu 12.57 menit waktu Indonesia Barat. Sama ikuti kumandang azan duhu dan selamat menunaikan ibadah sembahyang lehu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Dia SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rile Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, di zaman dahulu ada seorang lelaki telah membunuh ratusan orang, dan dia bertanya kepada orang alim, apakah dia akan diterima Allah kalau dia bertaubat? Orang alim itu menjawab, ya, siapa yang dapat menghalangimu untuk bertaubat? Berangkatlah ke negeri ini dan ini. Di sana penduduknya menyembah Allah. Ikutlah beribadah bersama-sama mereka, dan jangan kembali ke negerimu yang rusak ini. Kemudian ia berangkat. Namun di tengah perjalanan, ia meninggal dunia. Setelah malaikat mengukur perjalanannya, ternyata jarak antara negeri yang ditinggalkan dengan negeri yang ditempuh lebih dekat negeri yang ditempuh. Maka orang itu diterima taubatnya. Sungguh Allah Maha menerima taubat. Sebesar apapun kesalahan orang, bila dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti menerimanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sebentar kita akan mengikuti Lintas Siang bersama Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya HUT ke-81 RRI Jasara Harja kolaborasi bersama RRI Melabu hadirkan layanan kesehatan gratis bagi santri. Puskesmas Merebo screening HIV AIDS dan TBC bagi warga binaan Lapas Melabu.
1: Memang betul-betul ikhlas karena hati nurani mereka ya, ingin memeluk agama Islam, tidak ada yang dipaksa, dan ini menunjukkan bahwa
2: kesehatan gratis, di mana Jasara Harja memberikan kesehatan gratis untuk para partisipan, terutama para santriwati dan santriwan serta pengurus yayasan.
3: Sementara itu, Dok,
4: gerakan sadar pencatatan nikah ini adalah sebuah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang insya Allah ini akan kita pantau terus, di mana kita akan meminta.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya John Nehru Satria. Pasangan suami istri asal Sumatera Utara, Jeffrey Rahmat Lase dan Elina Halawa resmi memeluk agama Islam setelah mengucap dua kalimat syahadat di Minasah Al-Bayan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pasangan suami istri asal Sumatera Utara, Jeffrey Rahmat Lase dan Elina Halawa, resmi memeluk agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di Kabupaten Aceh Barat. Keputusan menjadi mu'alaf tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Prosesi syahadat berlangsung di Minasah Al-Bayan, Jurong 4 Kita Asan, Gampung Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan pada Selasa 1 September 2026. Prosesi dipandu oleh Tengku Suwandi Andi atau Abu Rangkileh dan disaksikan unsur pemerintahan Gampong, Kementerian Agama, organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat. Jeffrey mengatakan keinginannya memeluk Islam muncul dari dalam dirinya setelah sering mendengar suara azan hingga akhirnya memantapkan niat bersama istrinya untuk menjadi mualaf.
2: Kami mengambil tekad dan niat hati kami berdua ingin masuk Islam ke saat ada suara azan itu, ke kami terasa terpanggil. Makanya sampai saat ini kami bertekad menyiatkan diri untuk masuk Islam saat ini.
1: Sementara itu, Ketua Tuhapet Gampung Ujung Kalak, Haji Saiful Tawari mengatakan, pemerintah Gampung siap membantu warga yang ingin memeluk Islam secara sukarela, termasuk dalam urusan administrasi dan kebutuhan lainnya. Kepala KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Tengku Marhaja Dual MA, turut memberikan pemahaman mengenai tata cara menjadi mu'alaf, serta berbagai persiapan yang perlu dilakukan setelah memeluk Islam. Nasihat juga disampaikan oleh Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Haji Dr. Randes Tarmizi. Ia mengingatkan kedua mu'alaf untuk terus memperdalam ajaran Islam, terutama akidah dan ibadah.
3: Ya, tentunya harapan kita dari mu'alaf pembenaran yang sudah kita syahadahkan tadi, tentunya memasuki Islamnya pada kali sudah kita tanya sama-sama waktunya itu tidak ada yang pesan, tapi memang betul-betul ikhlas karena hati nurani mereka ya ingin memeluk agama Islam, tidak ada yang dipaksa, dan ini menunjukkan bahwasanya mereka masuk Islam itu betul-betul hidayah dari Allah.
1: Sebagai bentuk sukacita, jamaah Minasah Al-Bayan dan sejumlah pihak turut memberikan buah tangan kepada kedua mu'alaf. Kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi adat pesejuk sebagai simbol doa dan keberkahan. Turut hadir pengurus PCNU Aceh Barat, pengurus Al-Wasliyah, unsur Tuhapet, serta tokoh masyarakat. Masyarakat berharap Jeffrey Rahmat Lase dan Elina Halawa diberikan keteguhan iman serta dapat menjalani kehidupan baru sebagai muslim dan muslimah dengan penuh keistiqomahan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: PT Jasara Harja Cabang Melabuh turut berkolaborasi bersama RRI Melabuh dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia melalui layanan kesehatan gratis bagi santri, santriwati, dan pengurus yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Berikut laporan selengkapnya.
1: RRI Fest 2026 di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Melabuh turut diisi layanan kesehatan gratis bagi santri, santriwati, dan pengurus yayasan pada Rabu 2 September 2026. Layanan kesehatan tersebut merupakan hasil kolaborasi RRI Melabuh bersama PT Jasara Harja Cabang Melabuh dan Puskesmas Johan Pahlawan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Petugas front office PT Jasara Harja Cabang Melabuh, Sri Ramadhani, mengatakan keterlibatan Jasara Harja menjadi bentuk partisipasi dalam kegiatan sosial yang digelar RRI Melabuh.
4: Jasara Harja pada hari ini berpartisipasi dalam kegiatan santunan sosial yang dimana ada pembagian sembako serta cek kesehatan gratis. Yang dimana Jasara Harja memberikan cek kesehatan gratis untuk para partisipan terutama kepada santriwati dan santriwan serta pengurus yayasan.
1: Sementara itu, Dokter Umum Puskesmas Johan Pahlawan, Andi Lidiawati, mengatakan, dari pemeriksaan awal terhadap sejumlah santri dan santriwati, ditemukan beberapa keluhan kesehatan, terutama berkaitan dengan kesehatan lambung dan penyakit lainnya. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pihak Puskesmas untuk melihat kondisi kesehatan para santri yang sebelumnya belum mendapatkan pemeriksaan dari Puskesmas Johan Pahlawan.
5: Untuk kedepannya, akan saya laporkan tadi kan, jadi nanti mungkin turun tim untuk memeriksa secara detail untuk cek kesehatan secara gratisnya. Nah, jadi kalau di sekolah-sekolah kan kita udah mulai turun nih, tapi ternyata di sini belum. Nanti akan kita laporkan dan insya Allah akan turun tim kita dari Puskesmas Johan Pahlawan.
1: Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi sosial RRI Fest tahun 2026, sekaligus upaya memperluas manfaat peringatan HUT ke-81 RRI kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Puskesmas Merubo Aceh Barat melakukan pemeriksaan dan edukasi kesehatan sebanyak 104 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Warga binaan menjalani screening atau pemeriksaan awal HIV, AIDS, sipilis, dan tuberkulosis. Berikut laporan selengkapnya.
7: Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan pemeriksaan dan edukasi kesehatan sebanyak 104 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Warga binaan menjalani screening atau pemeriksaan awal pada HIV, AIDS, sifilis, dan tuberkulosis atau TB bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Lapas Melabuh itu. Hal ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini penyakit menular sekaligus memperkuat pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, sifilis, dan TB di lingkungan Lapas Melabuh itu. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat, Desi Resita, mengatakan screening dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga binaan serta mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular sejak dini. Dengan adanya pemeriksaan tersebut sehingga langkah indikasi penyakit dapat segera dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui kegiatan promotif preventif pemeriksaan kesehatan serta edukasi kesehatan pada masyarakat termasuk pada kelompok warga binaan di lingkungan Lapas Melabuh itu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat meluncurkan program gerakan sadar pencatatan nikah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat meluncurkan program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah atau GAS di Masjid Nurul Iman, Desa Suakraya, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi. Program Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut diluncurkan untuk meminimalisir praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau pernikahan siri di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan. Ketua KUA Kecamatan Johan Pahlawan Marhajatual SAGMA mengatakan program GAS menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.
9: Menyangkut dengan gerakan sadar pencatatan nikah, ini adalah sebuah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang insya Allah ini akan kita pantau terus, di mana kita akan meminimalisir pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat alias pernikahan siri.
8: Ia menyebutkan peluncuran program GAS sebelumnya telah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Johan Pahlawan melibatkan jamaah majelis taklim sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan pentingnya pencatatan nikah kepada keluarga dan lingkungan sekitar. besar. Selain Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, dalam kegiatan tersebut juga hadir Camat Kecamatan Johan Pahlawan, Geci Suaraya, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, semoga sukses selalu. Satu lagu untuk Anda di siang hari ini mengawali dalam Pro Dangdut, ada Trauma, Yunita Ababil.

Jadi Christina, jatuh bangun aku mengejarmu ya. Dan selanjutnya ada Maggie Zakaria, 1000 benang cinta.

0: Itu tadi Maggie Zakaria, Seribu Benang Cinta sudah berakhir dengan baik. Ya semoga saja Anda di hari ini tidak ada yang tersobek ya. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu yang kami panjalkan dari Jalan Bu Merina nomor 1 Pasir Jambu KW16 Aceh Barat. Masih bersama saya John Heru Satria hingga menjelang pukul 14 nanti kita akan pamit, akan diganti oleh rekan lainnya untuk bertugas siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya ada Haji Yona Sutra, terbayang-bayang ya. Anda yang lagi terbayang di siang hari ini, ya semoga saja terhibur ya. Tujuannya dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda, semoga saja terhibur di kesempatan siang yang baik ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rita Sugiarto. Cincin permata biru sudah berakhir dengan baik, dan dengan berakhir lagu ini, saya Jonur Satria pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa mulai dari pagi tadi kami menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan sampai jumpa pada program-program selanjutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang dipandu oleh rekan John Neheru Satria di kesempatan siang hari ini. Dan di kesempatan siang hari ini saya juga akan memandu program Pro Dangdut hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut, Anda bisa terhubung langsung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Bang Fadil. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar Kak Ina, sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Baru siap makan nih Bang Fadil.
2: Baru siap makan ya?
3: Bang Fadil datang.
2: Oh, iya, pas kan kalau Fadil datangnya kan?
3: Iya, pas lah.
2: Pas ya.
3: Fadil tuh memang selalu ya.
2: Kak Ina, ada pantun ya. Siang hari ini ya, karena memang cuaca mendung nih kan, kalau dengar pantun enak nih.
3: Iya, mendung lah, berangin kan.
2: Silakan Kak Ina.
3: Buah jeruk, buah tomat.

0: Cakap
1: ngantuk jadi kurang semangat. Itulah ngantuk ni.
0: Kenapa ngantuk? Kenapa?
1: Ya, dingin.
0: Oh, karena cuacanya dingin, makanya ngantuk seperti itu ya.
1: Iya, Bapak dia hari ini enggak ngantuk lah.
0: Alhamdulillah tadi sebelum mengudara sempat seruput kopi satu gelas kayaknya.
1: Oh.
0: Biar enggak ngantuk ya.
1: Iya, betul sekali itu.
0: Kak Ina kira-kira siang hari ini mau
1: ya,
0: request.
1: Lagunya kopi dangdut tuh.
0: Oh,
1: biar
0: kopi dangdut ya.
1: Yang ngantuk ya, dari Fahmi Zahab ya.
0: Dari
1: Fahmi Zahab.
0: Fahmi Zahab ya.
1: Iya, kopi dangdut.
0: Oke, Kak Ina, sudah kita siapkan.
1: Iya, ada semua kan?
0: Udah.
1: Ya, kalau gitu buat Bang Fadil, selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, Kak Ina, terima kasih.
1: Assalamualaikum, Bang Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bersama kita di kesempatan siang hari ini dengan satu lagu nantinya yang akan kita hadirkan, Kopi Dangdut ya. Kalau bicara kopi nih, wah luar biasa ya, Kak Ina ya. Dan kita akan bergabung bersama pendengar selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Enggak tidur siang kayaknya Bang Eka hari ini ya. Tentu lagi seruput kopi ya. Lagi seruput kopi kah?
2: Iya, lagi duduk-duduk santai nih.
0: Oh, karena cuaca mendung ya.
2: Itulah tuh cuaca pun enak kali ya. Ya
0: iya, ini kan cuacanya cuaca rawan nih ya.
2: Itulah rawan kali lah nih.
0: Baik, kira-kira siang hari ini ada pantun gak untuk menghibur para pendengar kita?
2: Ada.
0: Nah, silakan Mandan. Baik.
2: Duduk di pantai di tengah hari.
0: Cakep.
2: Panas terik kena matahari.
0: Cakep.
2: Kita lagi duduk santai, ada orang di depan lagi menari.
0: Terus.
2: Karena dia menari, kita pun ikut berdiri.
0: Sepertinya pantunnya baru diproduksi ya siang hari ini ya. Pantun langsung jadi ya sepertinya Baika ya.
2: Iyalah.
0: Luar biasa. Baika, kira-kira siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih?
2: Mengejar Badai ya.
0: Mengejar Badai.
2: Ya, mengejar badai.
0: Oh, berarti minta hujan ya hari ini ya?
2: Ya, biar lari badainya. Biar kita kerja-kerja, biar lari dia. Jadi enggak jadi hujan kan?
0: Maggie Z. Siap, baik.
2: Oke, Bang.
0: Terima kasih, Baika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di kampung belakang dengan Maggie Z mengejar badai ya. Badai kok dikejar-kejar sih, Bang Eka? Kalau badai ya tetap badai, kalau dikejar pun ya tetap lari dia kan. Ya pokoknya gitu-gitulah ya Baika ya. Ya, ini kita akan terima satu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah tidak.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Gimana cuaca di Senebuk Kak Ida, apakah sama?
3: Mendung-mendung
0: ya Kak Ida ya.
3: Iya.
0: Gimana Kak Ida, ada pantun hari ini yang bisa menggugah hati Fadil? Silakan Kak Ida.
3: Pantun.
0: Iya, silakan Kak Ida.
3: 1.2.
0: Cakep.
3: Jumpa dia yang cantik, ada yang punya.
0: Luar biasa. Pak dia sudah prediksi pasti kalau 1.2 larinya akan ke situ pantunnya.
3: Ada yang punya kan?
0: Sudah Kak Ina.
3: Ya,
0: sudah Kak Ida.
3: Ya, jangan ganggu lagi ya.
0: Kalau diganggu nanti lewat jalur lain aja Kak Ida ya.
3: Iya.
0: Silakan Kak Ida mau request lagu dangdut apa siang hari ini?
3: Lagu Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya?
3: Ya, judulnya Bung Fadil yang pilih.
0: Boleh, Fadil sedia hadirkan satu lagu spesial untuk Kak Ina ya.
3: Iya, Kak Ina.
0: Eh Kak Ida, ini kok langsung ingat Kak Ina nih ya. Ini apa karena gara-gara terlalu banyak minum kopi hari ini Fadil ya?
3: Iya, jangan banyak minum kopi. Hitam ya.
0: Itu, udah Fadil hitam, tambah hitam lagi Kak Ina ya. Kak Ida ya.
3: terima kasih Bung Fadil.
0: Terima kasih Kak Ida. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ada Kak Ida di Senebo dan juga Bang Eka di Kampung Belakang dan juga Kak Ina di Langung ya di kesempatan siang hari ini. Dengan tiga lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Fahmi Sahab, Maggie Z dan juga Imam S. Arifin yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Bersama saya Fadil Tarmizi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadinya telah kita hadirkan Kopi Dangdut, Mengejar Badai dan juga Menari di Atas Luka. Dan juga kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin terus bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di nomor biasa ya, di 0816889697. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
0: Kenapa suaranya serak-serak becek nih Bang?
1: Lagi keseret.
0: Ya, apa kabar, baik kan, sehat?
1: Waalaikumsalam.
0: Wih, ini kebalik-balik nomornya nih.
1: Ini Bang Odon nih. Iya. Bang Fadil, Bang Eka bilang Bang Odon. Bang Odon bilang Bang Eka, ini Bang Odon nih.
0: Iya Bang, karena terlalu banyak minum kopi, makanya lupa Fadil nih, ya kan?
1: Lali ya kan?
0: Gimana Bang Odon, sehat Bang Odon hari ini selain suaranya?
1: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat Bang Fadil.
0: Iya, luar biasa Bang Odon. Bang Odon, kira-kira ada pantun gak siang hari ini?
1: Ada satu pantunnya nih.
0: Lebih pun boleh.
1: Jangan, satu aja lah.
0: Boleh, silakan Bang Odon.
1: 11 September, hari ulang tahun RRI.
0: Cakep.
1: 17 Agustus, hari kemerdekaan.
0: Cakep.
1: Republik Indonesia.
0: Mm-mm.
1: RRI selalu di hati.
0: Cakep.
1: NKRI harga mati.
0: Luar biasa. Jangan lupa nanti 11 September hadir ke RRI ya Bang Odon ya.
1: Insya Allah.
0: Ajak Bang Eka juga ya.
1: Oke, insya Allah kalau ada umur panjang.
0: Siap Bang Odon. Silakan Bang Odon, di kesempatan siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih?
1: Lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan ya. Kerinduan ya. Sepertinya dari ini ya.
1: Dari Rido
0: Roma ya. Iya, sudah kita siapkan Bang Odon.
1: Oke Bang Fadil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini ya, dengan kerinduan dari Rido Roma yang telah kita siapkan, dan kita akan menunggu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Bang Odon.
0: Apa kabar Pak Budi, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di Nagan Raya Pak Budi?
1: Mendung-mendung gimana ya?
0: Mendung-mendung manja gitu ya. Berarti sama ya untuk gambaran cuaca kita. Rata ya?
1: Iya.
0: Pak Budi, kira-kira siang hari ini ada pantun?
1: Ada.
0: Ya. Silakan Pak Budi, silakan.
1: Coba ya. Di kiri jalan, di kanan jalan.
0: Cakep.
1: Di tengah-tengah pohon kenari.
0: Cakep.
1: Dikirim jangan, dipesan jangan.
0: Jangkep.
1: Kalau dari ini, datang
0: sendiri. Ih, luar biasa pantunnya. Ini lagi, ada lagi pantunnya?
1: Satu aja
0: boleh. Nanti kalau kebanyakan, nanti nggak ada kesempatan orang lain, Pak Budi ya.
1: Itulah yang dibelakangkan tunggu.
0: Silakan Pak Budi, mau request lagu dangdut apa nih di siang hari ini?
1: Ayah.
0: Judulnya?
1: Sayang dari Via Valen.
0: Via Valen ya?
1: Sayang
0: Via Valen ya?
1: Sayang.
0: Oh sayang, opo kue krungu gitu ya?
1: Itu bener
0: itu. Iya, itu kalau ngingat lagu Via Valen, ngingat Mas Sule ini, Sule.
1: Ingat kampung halaman.
0: Ingat kampung halaman ya, iya, Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi telah bersama kami di program Pro Dangdut.
1: Ayo sama-sama Pak Budi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi di Nagan Raya ya, yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini dengan lagunya Via Valen ya. Sayang. Opo kue krungu gitu ya lagunya ya. Nanti dilanjutkan sama Via Valennya sendiri Pak Budi ya. Dan juga kita akan bergabung bersama penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mak Cik, sehat?
2: Alhamdulillah, dah sehat nih Mak Ciknya.
0: Kemarin kurang sehat ya Mak Cik ya?
2: Iya, udah 2 bulan Mak Cik sakit.
0: Sakit apa itu Mak Cik?
2: Nggak tahu lah, dibilangnya kena tipes lambung lah.
0: Lambung ya?
2: Iya, tipes lambung.
0: Tipes
2: panas.
0: Oh, panas.
2: Ya, sampai habis rambutnya nih.
0: Waduh, semoga cepat sembuh ya, Macek ya.
2: Amin. Doa kami sekarang dari...
0: Oh, udah sembuh, Macek ya?
2: Iya.
0: Berarti udah bisa nanti hadir ke RRI pas ulang tahun RRI ya?
2: Insya Allah, tapi nggak di itu kali karena Paceknya nggak bisa ini.
0: Boleh, Macek. Yang penting doa untuk RRI bisa ya, jaya selalu, Macek ya.
2: Iya.
0: Macek, ada pantun hari ini untuk siang hari ini?
2: Apa ya? Kalau ada pintu di kaca di pintu.
0: Cakep.
2: Pandan Jawa aku rubahkan.
0: Cakep.
2: Kalau ada Fadil kata begitu.
0: Cakep.
2: Nyawa dan badan aku serahkan.
0: Luar biasa, Macik, pantunnya ya. Untuk bisa menghibur kita di kesempatan siang hari ini, Macik. Langsung nih ke lagunya nih, Macik nih.
2: Lagunya Suara Hati aja ya.
0: Suara Hati ya.
2: Ya, dari Ida Laila.
0: Dari
2: Ida Laila.
0: Ida Laila ya.
2: Iya.
0: Iya, Macik, sudah kita siapkan untuk di kesempatan siang hari ini, Macik ya.
2: Iya.
0: Terima kasih, Macik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Macik di Pasir Aceh di kesempatan siang hari ini yang telah bergabung bersama kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga saya ingin menyapa bagi seluruh warga Tanjung Bungong, Kecamatan Kawai 16 yang sedang mempersiapkan untuk kegiatan pasar malam di lokasi lapangan bola kaki Persita Tanjung Bungong ya. Ada Pak Bustami dan juga rekan-rekan yang sedang berjibaku untuk menyiapkan pasar malam ya, yang nantinya akan bisa diramaikan oleh masyarakat Aceh Barat khususnya dan masyarakat Kawai 16 pada umumnya. Tetap semangat untuk warga Tanjung Bungong yang terus mempersiapkan pasar malam di lokasi lapangan bola kaki Persita Tanjung Bungong, Kecamatan Kawai 16. Dan juga ada 3 lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini kita akan nantikan untuk program-program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang telah berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, tepat pada pukul 15 hingga ke pukul 16 nantinya kita akan hadirkan program Beranda Asta Cita yang kita akan merilai RRI Pro 1 Jakarta dengan nantinya ada rekan Andes Satria ya, yang akan memandu acara Beranda Asta Cita Nasional hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga di kesempatan siang menjelang sore hari ini dapat kami informasikan juga untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya nanti akan tiba pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Dasta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih.

0: Bangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Astacita.
2: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setia Arseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul.

0: Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah itu, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah itu.
1: Nah kalau anak usia anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
0: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras ambil tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
0: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
0: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: ya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
0: Ya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
6: Pandang Tajemu ini
7: 97 MHz Pro 1 Melawu, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita sudahi untuk yang mana tadinya kita telah hadirkan siaran Beranda Asta Cita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Jakarta dan dirilai oleh seluruh RRI Pro 1 se-Nusantara Indonesia Tanah Air Tercinta. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita telah tiba waktu untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita dan harapan dan juga amalan kita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
9: Allahu akbar, Allahu akbar.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau, kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi, kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya, akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, Ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, Sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar Raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan juga dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk warga Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan juga amalan disampaikan dan juga bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga apa yang kita harapkan dan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, sembari nantinya kita akan bergabung bersama forecaster dari stasiun BMKG Cunyadin Kabupaten Nagan Raya untuk mengetahui bagaimana informasi cuaca dalam beberapa hari ke depan di wilayah barat selatan Aceh. Dan juga di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu Silih Nusantara. Di kesempatan sore hari ini akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di kesempatan sore hari ini di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan beberapa lagu-lagu Silu Nusantara di kesempatan sore hari ini ya. Salah satunya seperti Sing Sing So yang berasal dari Sumatera Utara, Putri Cening Ayu dari Bali, dan juga Indung Indung dari Kalimantan Utara, dan E Mambu Simbo dari Papua, Jali Jali dari Betawi, DKI Jakarta, dan juga Dindin Bandindin dengan penutup lagu kita di kesempatan sore hari ini dari Sumatera Barat. Dan juga di kesempatan sore hari ini kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama forecaster dari stasiun BMKG Cunyadi Nagan Raya yang di kesempatan sore hari ini nantinya ada Bung Angga yang akan menyampaikan terkait dengan informasi cuaca untuk di wilayah barat selatan Aceh. Dan juga di kesempatan sore hari ini satu informasi akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu ruang dengar Anda bersama kami di kesempatan sore hari ini. DPRK Aceh Barat pantau revitalisasi sekolah di Kecamatan Merebo. Wakil Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Barat Khairani melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program revitalisasi di 3 sekolah Kecamatan Merebo pada Selasa 1 September 2026. Monitoring tersebut merupakan bagian dari kegiatan pansus DPRK Aceh Barat di daerah pemilihan masing-masing. Kegiatan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan pendidikan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Bersama Dinas Pendidikan Aceh Barat, Khairani mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Rantau Panjang, SD Pasi Aceh, dan juga Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Merebo. Ketiga sekolah tersebut merupakan penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Khairani juga mengatakan program revitalisasi mencakup perbaikan sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, laboratorium, toilet, hingga pengadaan mobiler. Dari hasil monitoring, pembangunan fisik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Merebo telah mencapai sekitar 90%. Khairani menyebut pekerjaan tersebut diperkirakan segera rampung, sementara pengerjaan di SD Rantau Panjang 1 dan SD Pasi Aceh masih berlangsung. Selain melihat progres pembangunan, Khairani juga menyoroti jumlah peserta didik baru di Pasi Aceh. Berdasarkan hasil monitoring, sekolah tersebut pada tahun 2026 hanya menerima 10 siswa baru untuk kelas 1. Menurutnya, kondisi fasilitas dan lingkungan sekolah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Dirinya juga berharap revitalisasi yang dilakukan dapat membuat sekolah lebih aman, nyaman, dan layak, sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut ikut meningkat. Demikian satu informasi di kesempatan sore hari ini dalam program Silu Nusantara. Sembari nantinya kita akan bisa terhubung bersama forecaster BMKG Stasiun Cunyadi Nagan Raya. Dan juga nantinya apabila tidak terhubung, kita juga mencoba nanti akan mengutip dari portal bmkg.co.id untuk menyampaikan bagaimana informasi cuaca untuk di wilayah barat selatan Aceh dalam beberapa hari ke depan. Dan juga di kesempatan sore hari ini kami akan terus menghadirkan lagu-lagu Silu Nusantara untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuhkan Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Siti Ramadhan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Baik pendengar, di manapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu silu Nusantara, dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawai Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Panti Lansia. Informasi lainnya, Eliza salurkan bantuan Baitul Mal bagi santri dan lansia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

Pendengar RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.

0: Baikan, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
1: Alhamdulillah, bantuannya apa yang ada kita terima. Terima kasih banyak apapun yang diberikan. Alhamdulillah.
0: Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian RRI Banda Aceh terhadap masyarakat. Selain menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus berupaya hadir melalui kegiatan sosial dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui momentum hari ulang tahun ke-81, RRI Banda Aceh berharap semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terus terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dihimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
4: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar, menimba ilmu agama, dunia akhirat insya Allah. Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan berkahan ilmu. Barakallahu fil ilmik insya Allah.
3: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain. Salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Faridah yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar Kodim 0101 Banda Aceh menggelar salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah kekeringan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
0: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar salat istisqa, zikir dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan akibat kemarau pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung khusyuk di Musola Al-Fatah Makodim 0101 Kota Banda Aceh. Salat istisqa dipimpin oleh Ustadz M. Ihsan dan dihadiri Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin. Faurizal Nurdin mengatakan pelaksanaan salat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Ia juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak kekeringan. Usai pelaksanaan salat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Ihsan. Dalam tausiahnya ia mengingatkan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak istighfar serta senantiasa merendahkan diri dan memohon pertolongannya. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
2: Kelompok tani di Aceh Besar menerima bantuan pompa air dari TNI untuk mendukung aktivitas pertanian. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
0: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kuta Cotgli, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampong Lamsi, Kecamatan Kuta Cotgli. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa Gampong Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda Gampong Barihlo, dan Poktan Pebedoh Kali Gampong Lamkling. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
5: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, terkabul. Memang kan saat ini kita pamit bersama, cuaca lumayan ekstrim, di tanah air yang paling dibutuhkan memang saat ini untuk pengairan, di mana seluruhnya, jadi ini wilayah ini kadang hujan. Alhamdulillah kami sudah berusaha dan terkabul, kita antar ada 3 unit pompa, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan khususnya cetak tangan.
0: Ia juga berpesan agar mesin pompa air yang telah diserahkan dapat digunakan secara bersama dan dirawat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh para petani. Bantuan 3 unit mesin pompa air tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian, sekaligus memberikan semangat baru bagi para petani dan masyarakat di Kecamatan Kutacotgei. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Sobat pendengar, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam, cabai, hingga ayam potong. Berikut laporan kontributor RRI Cut Irine Nabila.
6: Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Namun, beberapa komoditas lain diantaranya bawang putih dan kentang masih pada harga stabil.
7: Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Seorang pedagang, Muslida, kepada RRI mengatakan kenaikan harga di beberapa komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keterbatasan stok. Salah satu pembeli, Nur Fajri, mengeluhkan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kenaikan harga ini menurutnya menyulitkan kondisi ekonomi.
8: Menurut kakak, kira-kira bahan pokok mana nih yang paling naik drastis gitu harganya?
9: Biasanya cabai,
8: cabai dan tomat.
6: Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram. Kemudian, harga ayam potong sebelumnya dijual di harga Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
10: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyatakan bahawa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di 3 desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pemkab Aceh Utara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat termasuk masuk kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
11: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Resi Tengah dengan Resi Duno. Bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga resi ini.
10: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Cotara Tarmidi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pengkap Cotara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, LPP RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
12: LPP RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabu Teku Haris Fadilah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
13: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan

0: Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir Asani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabuh yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
1: Berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan rumah sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami. Ini baru dengan hadirnya hari ini kami rasa terima kasih.
0: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan, serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
2: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya, dilaporkan Arif Rizalul.
3: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Cut Sumereng, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dr. Puskesmas Cut Sumereng, Fatria Dharma Asih, mengatakan sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhut. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Cut Sumereng juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap.
4: Untuk pasien rawat inap, kasus ISPA melonjak drastis 113 kasus. Ya, itu dengan ISPA, itu dengan keluhan demam berikut, mulut, nyeri tenggorokan yang khas pada ISPA. Bisa jadi itu penyebabnya adalah bisa jadi itu dampak dari karhut lah yang sudah beberapa
3: Langkah tersebut dilakukan agar Puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhula sehingga tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhula, termasuk dengan mendistribusikan masker ke sejumlah Puskesmas yang berada di wilayah rawan karhula itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada puskesmas itu.
5: Masing-masing puskesmas melakukan penanganan. Untuk dinas kesehatan melakukan support. Support dari bahan-bahan yang dibutuhkan, salah satunya adalah masker. Apabila puskesmas terkendala dengan logistik maskernya, dinas kesehatan membantu untuk menambah kebutuhan masker tersebut terkait dengan antisipasi agar nafasnya itu tidak terlalu terpapar dengan asap yang dihasilkan dari karhut lain.
3: Selain itu juga Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Dan kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Mendengar gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudar Solanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
8: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko
7: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam.

0: kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman, maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
1: Bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja atau TNI, Polri, dan instansi lainnya. Tugas kita bersama-sama dengan masyarakat.
0: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebanyak 95 guru di Aceh Singkil jadi tendik setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Secara resmi diangkat dan dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Terdapat puluhan tenaga honorer yang sebelumnya tercatat sebagai guru harus rela dialihfungsikan untuk menjadi tenaga kependidikan atau tendik ASN P3K. Para tenaga kependidikan atau tendik ini diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil yang nantinya harus siap untuk mendukung operasional pendidikan, kemudian menangani dan mengurus administrasi sekolah serta mengelola fasilitas pelayanan teknis seperti perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil, Samun, membenarkan ada terdapat sebanyak 185 orang tenaga honor yang diangkat secara resmi menjadi tenaga ASN P3K paruh waktu. Kemudian, lebih dari 50% merupakan sebelumnya ASN P3K paruh waktu yang diangkat tersebut saat ini berubah status menjadi tenaga pendidik atau tendik dari tenaga guru.
4: Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Singkil dalam hal ini Pak Bupati melantik 3K. Nah, kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 185 tenaga tendik yang dilantik hari ini. Tentu kami mendata juga ada sekitar 95 ini adalah sebelumnya profesi guru, dan alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih dalam pengajuan, mudah-mudahan nanti bisa dari tendik ke guru. Ini harapan kita semua.
3: Kemudian menyikapi peralihan status dan profesi sejumlah guru yang ditetapkan sebagai ASN P3K paruh waktu tenaga kependidikan atau tendik tersebut, Samun mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK untuk kembali menarik status mereka menjadi guru. Di samping itu, selain proses pengajuan dan penempatan untuk kebutuhan satuan pendidikan yang akan diisi oleh ratusan tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut, saat ini tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga menegaskan kepada seluruh ASN P3K paruh waktu yang baru saja diangkat agar mengikuti seluruh aturan main dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: 97.7 MHz Pro1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, tepat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program musik dan informasi hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Dan juga saya ingin menyapa bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan sore hari ini, baik yang sedang menikmati kopi, apalagi dengan cuaca yang begitu mendung-mendung manja ya. Karena memang di seputaran Kawai 16 gerimis sudah. Karena memang dengan gerimis ya paling enak dengan secangkir kopi, ada gorengan dan juga ya sepiring Indomie ya. Apalagi ya nikmatnya bagaimana seperti itu jika sudah ada tiga instrumen tersebut ya, ada kopi, ada gorengan, ada Indomie. Wah, dengan cuaca seperti ini ya kebayang buru-buru mau cepat pulang nih. Dan juga Fadil ingin menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada Purnama Merindu dan juga Kekasih Yang Tak Dianggap yang telah kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan juga di kesempatan sore hari ini kami akan membacakan ataupun memberikan informasi terkait dengan informasi cuaca ya untuk di wilayah di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Seperti di Johan Pahlawan di kesempatan hari ini per tanggal 3 September 2026 yang mana Johan Pahlawan sendiri akan dilanda hujan ringan dengan kelembaban udara mencapai 96 hingga 96%, dan juga suhu udara mencapai 25 derajat Celcius. Sementara untuk esok hari di kesempatan dalam prediksi yang kami kutip dari bmkg.co.id untuk perakiraan cuaca, suhu udara sendiri untuk di wilayah Johan Pahlawan pada esok hari akan mencapai 77 hingga 97% dengan kondisi cuaca cerah berawan dan juga suhu udara mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara di Kecamatan Kawai 16 sendiri untuk hari ini dengan kondisi cuaca berawan dengan kelembaban udara sendiri mencapai 99% dan juga suhu udara mencapai 24 derajat Celcius. Sementara pada esok hari, Kawai 16 diperkirakan akan dilanda hujan ringan dengan kelembaban udara sendiri mencapai 77 hingga 99% dan juga suhu udara mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara di Kecamatan Sungai Mas pada hari ini diprediksikan akan berawan dengan kelembaban udara sendiri mencapai 98 hingga 99% dan juga suhu udara dari 20 hingga 22 derajat Celcius. Sementara pada esok hari di Kecamatan Sungai Mas akan dilanda hujan ringan dengan kelembaban udara mencapai 73 hingga 99% dengan suhu udara mencapai 20 hingga 27 derajat Celcius. Sementara di Kecamatan Waila pada hari ini diprediksi akan berawan dengan kelembaban udara sendiri mencapai 98 hingga 99% dengan suhu udara mencapai 24 hingga 25 derajat Celcius. Sementara pada esok hari akan dilanda hujan ringan dengan kelembaban udara sendiri mencapai 74 hingga 99% dan juga suhu udara mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius. Demikian untuk informasi 5 kecamatan ya dalam Kabupaten Aceh Barat untuk prediksi cuaca yang kami kutip berdasarkan dari portal bmkg.co.id. Dan setelah nanti kami juga akan membacakan beberapa kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Barat untuk prediksi cuaca. Dan sebelum nantinya kita akan membacakan prediksi cuaca di kesempatan sore hari ini, beberapa lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas sore Anda bersama kami di program 1 RR melaporkan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labo, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan beberapa lagu-lagu pop hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk prediksi cuaca ya. Informasi prediksi cuaca untuk di wilayah Aceh Barat sendiri, tadinya telah kita sampaikan di Kecamatan Johan Palawan, Kowai 16, Sungai Mas, Oela, dan Kecamatan Sama 3. Dan kita beralih ke Kecamatan Bubon untuk hari ini. Di Kecamatan Bubon diprediksi berawan dengan kelembaban udara sendiri mencapai 99% dengan suhu udara mencapai 24 derajat Celcius. Sementara untuk esok hari di Kecamatan Bubon akan diprediksi terjadi hujan ringan dengan kelembaban udara mencapai 76 hingga 99% dengan suhu udara mencapai 23 hingga 29 derajat Celcius. Di Kecamatan Arungan Lembalik untuk hari ini diprediksi berawan dengan kelembaban udara sendiri mencapai 96 hingga 97% dengan suhu udara mencapai 25 derajat Celcius. Sementara esok hari kelembaban udara di Kecamatan Arungan Lembalik diprediksi akan mencapai 76 hingga 98% dan juga akan terjadi hujan ringan dengan suhu udara mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara di Kecamatan Pantai Cermin untuk hari ini diprediksi berawan dengan kelembapan udara mencapai 95 hingga 99% dengan suhu udara mencapai 22 hingga 24 derajat Celcius. Dan esok hari akan diprediksi terjadi hujan ringan di Kecamatan Pantai Cermin dengan kelembapan udara dari 64 hingga 98% dengan suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius. Sementara di Kecamatan Merebo untuk hari ini diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan suhu udara mencapai 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 98% dan esok hari akan diprediksi sama dengan terjadi hujan ringan dengan suhu udara mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara dari 76 hingga 98%. Dan di Kecamatan Waila Barat untuk hari ini diprediksi berawan dengan suhu udara mencapai 24 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 98 hingga 99% dan esok hari akan diprediksi hujan ringan dengan suhu udara mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 74 hingga 99%. Sementara di Kecamatan Waila Timur untuk hari ini akan diprediksi berawan dengan suhu udara 24 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 96 hingga 98% dan esok hari akan diprediksi akan terjadi hujan ringan di Kecamatan Waila Timur dengan suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara dari 70 hingga 99%. Sementara terakhir untuk di Kecamatan Pantondre akan di hari ini diprediksi berawan dengan suhu udara 24 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara sendiri mencapai 97 hingga 99% dan besok akan diprediksi terjadi hujan ringan di Kecamatan Pantondre dengan suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 68 hingga 99%. Demikian informasi untuk prediksi cuaca di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Semoga bisa bermanfaat. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali program kita di musik religi. Dan juga sembari nantinya kita akan menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana akan tiba pada pukul 18.44 menit di kesempatan sore hari ini untuk di wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan serangkaian lagu-lagu pop religi telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda di kesempatan sore hari ini, dan juga beragam informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani ruang dengar Anda bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi, SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhatab.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

0: Tetap Merdeka, Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 97 MHz.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk kemandang azan maghrib untuk wilayah Melaboh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Persatu RRI Melaboh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisik,

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan kami juga dari Studio Pro 1 RRI Melabuh mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang telah kita kerjakan di kesempatan malam hari ini dan juga hari ini terkabulkan dan juga diberikan keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya telah usai perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9.14 tadinya hingga ke pukul 19, dan setelah ini nantinya kita ada rekan Meza yang akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah nantinya Fadil pamit undur diri, kita akan langsung bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam di kesempatan malam hari ini. Dan Fadil bersama kru yang bertugas di Lintas Daipat 3 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Akhirnya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ishoras hacel pablagadari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakoyu i vasnuyu istorichesku atnosenia, kotoraya dlitsya bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerja

0: negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
1: Trying to make sure that how
2: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
0: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
5: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
4: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
5: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
6: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
5: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
7: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
5: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
8: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi. Pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
9: Badan Karantina

0: Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
1: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Sudah 3 dekade kita bebas. Ya. Di tahun 2022 masuk, ya. Tidak masalah langsung di tahun itu, tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali lebih dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya, upaya-upaya yang lain. Termasuk juga kita tergabung kan dengan perdagangan. Ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Daiva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Jayapat Pibon Tanadon pun panik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang kemarin saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja kurang beruntung, jadi mungkin satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi. Ya, jadi ketika dia lebih ya.
4: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ampun aku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 3 September 2026 bersama Meisa yang tentu saja akan hadir menemani Anda kembali hingga menjelang malam nanti. Seperti biasa pendengar dimanapun berada yang lagi menikmati suasana hari Kamis malam Jumat dengan cuaca yang cukup sejuk untuk malam hari ini ya, karena mendung juga masih menyelimuti langit Kota Melabuh. Nah, walaupun tadi sore juga udah mulai rintik-rintik hujan ya, dan sampai sekarang juga sepertinya masih rintik-rintik hujan ya. Dan tentu saja walaupun cuaca kita bisa dibilang gak menentu ya, pagi panas, mendung, angin, nah sorenya udah mulai turun hujan. Nah, semoga aja kita doakan ya di hari H nanti di acara RRI Fest ya, cuaca kita itu bersahabat gitu ya pendengar ya. Dan yang pasti seperti biasa, Meisa akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda hingga menjelang kumandang azan Isya yang tentu saja hadir pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita susul dengan sebuah renungan, dan nanti kita juga akan ikuti mendengarkan drama radio yang sudah coba kita persiapkan untuk Anda yang diproduksi oleh RRI Malabo, Pelukan Terakhir Ibu. Dan nanti kita juga akan mendengarkan beberapa lagu pop Indonesia hingga pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu kita lanjutkan di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, musik tradisional dan budaya juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 ya. Dan diikuti dengan jazz music, lagu-lagu pop Indonesia, serta sebuah renungan dan pengajian pun juga akan menemani waktu istirahat Anda di akhir kebersamaan kita. Itu dia pendengar, salah satu rangkaian acara di malam hari ini, beberapa rangkaian acara ya. Di malam hari ini bersama Meisa yang tentu saja akan terus lanjut menemani Anda yang lagi santai di malam hari ini, atau juga yang baru saja menunaikan ibadah sholat maghribnya, dan juga yang melanjutkan ya tetap di masjid misalnya, atau juga yang lagi di jalan hati-hati dalam berlalu lintas ya, jangan lupa bawa jas hujan karena kita kan gak tahu ya tiba-tiba hujannya semakin lebat. Untuk kita pendengar tetap terus bersama RRI Pro 1 Melabo, lagu religi yang dipopulerkan oleh The Massive, Mohon Ampun Aku, juga akan hadir menemani Anda kembali. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi, orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, kumandang azan Isya untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat Isya dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, selepas kita mendengarkan kumandang azan Isya tadinya, nanti sesaat lagi Meza juga akan hadirkan sebuah drama radio untuk Anda. Jadi tetap terus bersama RRI Pro 1 Melabo dan selamat malam kembali untuk semuanya.
3: Anda suka cerita?
4: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
5: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
4: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
3: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
4: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
5: Pusing mama hari ini, mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh, apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing mama!
3: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabu, frekuensi 97 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu nggak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.

0: lagi. Kenapa sih telepon terus?
1: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu. Ira lagi sibuk nih.
1: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah. Gak penting. Yuk kita ke kelas.
1: Ayo.
0: Nadia, pulang sekolah kita jalan-jalan yuk.
1: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
1: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya, enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur, Ira. Masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira? Kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ini Ira. Maafin Ira, Bu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sebuah rumah sederhana, hiduplah sebuah keluarga kecil. Sejak beberapa bulan terakhir, kesehatan ibu terus menurun. Namun, Raka belum menyadari betapa berharganya waktu bersama ibunya.
2: Raka, bisa temani ibu sebentar?
3: Nanti aja bu, lagi ngobrolnya sama teman.
2: Tidak apa-apa, yang penting Raka baik-baik saja.
4: Raka, sesekali luangkan waktu untuk ibu. Beliau selalu menunggu kamu.
3: Iya, besok aja.
1: Hari demi hari berlalu, kondisi ibu semakin memburuk, tetapi Raka masih menganggap semuanya akan baik-baik saja.
4: Bu, kita ke rumah sakit sekarang.
2: Tidak apa-apa, yang penting Raka baik-baik saja.
3: Iya, nanti sore aja ya, soalnya Raka ada latihan nih.
4: Tidak, sekarang juga.
5: Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kondisi ibu sangat kritis. Kalian bisa menemuinya sekarang.
3: Bu, maafin Raka ya bu.
2: Raka.
3: Bu, maafin Raka ya bu. Selama ini Raka terlalu sibuk. Raka jarang banget menemani ibu.
2: Ibu tidak marah, ibu hanya ingin melihatmu menjadi anak yang baik. Dan jangan lupa sayangi ayah.
3: Bu, jangan tinggalkan Raka, bu.
2: Nak, pelukanmu adalah hadiah terindah untuk ibu.
4: Ibumu sudah tenang.
1: Kita sering berpikir masih memiliki banyak waktu untuk membalas kasih sayang orang tua. Namun, waktu itu tidak pernah memberitahu kapan pertemuan terakhir akan terjadi.
0: Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku akan lebih banyak menemani ibu. Aku belajar bahwa kasih sayang orang tua adalah anugerah yang tak tergantikan.
4: Hargailah orang tua selagi mereka masih ada. Ucapkan terima kasih, berikan perhatian dan luangkan waktu bersama mereka.
1: Jangan menunggu penyesalan datang. Peluklah orang tua hari ini karena kita tidak pernah tahu kapan pelukan itu menjadi pelukan terakhir kita. Demikian Sandiwara Radio dengan judul Pelukan Terakhir Ibu, yang diperankan oleh Ibu, diperankan oleh Emma Karisma. Raka, anak remaja yang sibuk dan sering mengabaikan ibunya, diperankan oleh Nanda. Ayah, diperankan oleh Karno. Dokter, diperankan oleh Faiz. Narator, Meza.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, mendengar masih bersama Meisa selepas kita mendengarkan ya beberapa drama radio untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Saatnya kita lanjut menemani Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus mengudara menemani malam Anda, dan beberapa informasi juga akan Meisa coba hadirkan untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 Melabo. RRI yang Meisa kutip dari rri.co.id nanti juga akan coba Meisa hadirkan untuk Anda ya. Dan tentunya untuk menemani suasana malam Anda kembali, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus mengudara di frekuensi 97 FM. Salah satu lagu dari Tulus Sweet Kelana kita coba dengarkan kembali sebelum nantinya akan ada beberapa informasi untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Baik, pendengar dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia lainnya, satu informasi yang tentu saja sudah bisa persiapkan untuk Anda mengenai siswa Aceh Barat mengikuti Olimpiade Internasional di Terengganu, diinformasikan dari rri.co.id, sebanyak 24 siswa tingkat SLTA se-Kabupaten Aceh Barat akan mengikuti ASEAN Pacific Olympiad Composition Composition Ship ya, and Sustainable Tourism di Terengganu, tepatnya di Malaysia pendengar, pada tanggal 7 sampai 10 September 2026 mendatang. Dah, menurut informasi pendengar, para siswa tersebut juga telah mendapatkan pembekalan sebagai persiapan mengikuti berbagai perlombaan dalam ajang bertaraf internasional tersebut. Di sini juga diinformasikan oleh Ketua Delegasi Adwima Pakeh ya, mengatakan para siswa juga akan mengikuti sejumlah cabang perlombaan, di antaranya ini ada public speaking, tahfiz, biologi, bahasa Arab, matematika, dan bahasa Inggris. Bahkan mendengar, sementara itu Kepala SMA Wirabangsa Sumardi juga berpesan agar para siswa memiliki semangat tinggi dan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menguasai beberapa mata perlombaan yang akan diikuti nantinya. Bahkan owner Ebi Travel, Ebi Jamal, juga mengingatkan para siswa juga akan agar menjaga kedisiplinan selama mengikuti kegiatan. Karena kenapa pendengar? Seluruh rangkaian kegiatan juga telah dijadwalkan dengan baik, meskipun sebagai bagian agenda masih bersifat tentatif. Ia juga meminta peserta segera mempersiapkan dokumen perjalanan termasuk paspor serta berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan selain itu pendengar, selain mengikuti kompetisi, ternyata para siswa juga akan mendapatkan kesempatan mengikuti wisata edukasi ke sejumlah lokasi termasuk beberapa perguruan tinggi di Terengganu. Dan bahkan Kepala Mansatu Aceh Barat yaitu Faisal menyampaikan keberangkatan delegasinya juga membawa nama dan bendera Aceh Barat. Oleh karenanya kolaborasi dan juga kekompakan seluruh peserta dinilai penting untuk menjaga nama baik daerah. Di sini Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Barat yaitu Said Azmi menyampaikan para kontestan telah mendapatkan persiapan dan pembekalan yang dibutuhkan sebelum mengikuti ajang tersebut. Ia juga berharap pendengar, seluruh peserta juga dapat mengikuti kompetisi dengan sungguh-sungguh sekaligus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mengharumkan nama Aceh Barat di tingkat internasional. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu juga akan terus hadir menemani Anda nantinya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas Satu bersama Meisa. Udah jam 9 ya, waktunya menunggu program kesayangannya Anda yang udah ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Waduh, telepon pun sudah berdering-dering ya dari tadi. Ini Eka kalau udah jam Ruang Rindu ya berderingnya cepat sekali. Kita angkat langsung ya penelpon pertama kita untuk malam hari ini. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Kak Meza, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, semangatnya 45 ya. Kenapa? Karena cuacanya dingin, malam-malam mendung gitu.
1: Enak kali cuacanya dingin-dingin.
0: Iya, jadi kalau cuaca kayak gini, biasanya sukanya dengerin lagu apa nih? Apa namanya, Eka?
1: Win of Ching ya, yang pasti reggae ya.
0: Oke, yang pastinya nanti Meza bakal coba cariin ya lagu-lagu ya, requestannya.
1: Dari apa judulnya Win of Ching?
0: Of Ching.
1: Ya betul.
0: Yang bawa Scorpion kan?
1: Ya, Scorpion betul. Okay. Versi reggae ya.
0: Versi reggae. Oke. Kalian nggak suka, kenapa sih nggak suka yang asli? Padahal yang asli itu malah lebih enak ya.
1: Ya, yang aslinya itu agak keras tuh.
0: Jadi suka yang cover-cover gitu ya?
1: Iya, okay. Lebih santai, lebih enak.
0: Iya. Lagi apa nih kesibukannya Eka?
1: Baru aja pulang nih.
0: Oke, baru pulang dari tempat kerja ya? Oke, baiklah, semoga aja lagu ini nanti dapat menemani suasana malamnya, istirahat malamnya juga yang baru pulang kerja. Buat teman-teman juga yang lagi dengerin lagu kita, semoga happy gitu ya. Nah, untuk salam-salamnya ini buat siapa nih Eka nih? Eka cepat banget ya ikutan gabung ya. Emang dari tadi jaga telepon terus ya?
1: Iyalah, jaga ya. Kalau nggak dijaga nanti ya duluan orang lain kan, nggak enak ya.
0: Iyalah, ya kan? Oke,
1: harus dijaga deh.
0: Benar. Jadi ini mau salam-salamnya buat siapa aja?
1: Buat Mak Tengo, buat Bu Mimi, buat Kak Ros, buat Kak Ina, buat Kak Lena, buat Kak Erna. Gak ada, Kak Nun gak ada.
0: Kak apa?
1: Kak Erna, Kak Lena, Erna Bebe, Erna Lapang.
0: Iya.
1: Buat Kak Endang. Buat Bang Hai, buat Bang Putra di Timur, buat Pak Rahmat, buat Pak Le, buat semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Oke, pokoknya buat siapapun yang kenal sama Eka ya. Oke.
1: Pokoknya salamnya buat yang dengerin Pro 1 aja yang lagi stay tune.
0: Oke deh, nanti bakal Kak Meisa sampein ya. Tapi mudah-mudahan mereka dengar semuanya ya, karena setiap malam tuh pendengarnya itu emang dengar terus. Nanti kalau udah disemperin pasti langsung masuk gitu kan?
1: Iyalah, masuknya satu-satu ya.
0: Satu-satu masuknya. Oke, itu aja Eka untuk malam hari ini.
1: Iya Kak, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Ya. Oke, harus dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, biar Meisa lebih semangat ya. Jangan lupa nih pendengarnya nanti nonton ya acara RRI Fest ya di hari Sabtu. Nah, nanti dari pagi sampai malam kita banyak sekali kegiatan. Tapi dimulai dari besok tuh tanggal 4-5 juga udah ada UMKM, udah ada bazar UMKM. Jadi jangan lupa pengunjung-pengunjungnya itu selain datang ke stand gitu ya kan, dibeli juga cemilan-cemilan, bazar-bazar yang memang diperjualbelikan di acara RRI Fest kita, oke? Nah, sebelumnya pendengar, kita mau coba angkat kembali penelpon yang udah ikutan gabung. Ini ada Bang Odon, udah masuk nih teleponnya dari tadi ya, soalnya antri terus nih pendengar. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Odon.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga buat Bu Meza.
0: Iya, Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Asik, kenapa nih kurang semangat malam ini? Belum makan ya?
2: Kok tahu?
0: Biasanya kalau orang belum makan tuh lemas gitu ya.
2: Iya, kok tahu? Pas.
0: Iya. Ya, betul. Dari suara iya, dari suaranya itu biasanya kalau Bang Odon tuh hampir sama 11-12 kayak Eka gitu kan.
2: Enak kali ya.
0: Oke, gimana malam ini Bang Odan? Masih hujan di luar sana?
2: Kami nggak ada hujan di sini.
0: Nggak hujan ya? Enggak. Masih aman ya?
2: Aman, bisa kemana-mana.
0: Aduh, asik kali tuh ya kan? Oke, biar tambah seru nih ya malam malam apa nih? Malam Jumatnya mau ya, dengerin lagu apa nih?
2: Ah, lagunya?
0: Ya.
2: Lagunya Semua Tak Sama aja ya.
0: Semua tak sama dari Padi.
2: Bu Meza suaranya mantap tuh.
0: Pengen nyanyi cuma
2: ya kan malam besok.
0: Enggak.
2: Bu Meza ntar nanti ntar malam Bu Meza bawa aja ya.
0: Tapi enggak, kayaknya Meza besok dinasnya pagi.
2: Aduh.
0: Mungkin besok Bang Karno kali.
2: Kalau Bu Meza semangat juga nih.
0: Biar bisa nyanyi sama-sama rame, gitu ya. Kan? Nanti ya insya Allah ya, mudah-mudahan Meza juga dapat di nyantel. Tapi memang Meza udah lama kali gak bawa program nyantel nih.
2: Udah hampir 1 bulan.
0: Iya, udah lebih kayaknya.
2: Udah lebih malahan.
0: Iya, makanya
2: gak bulannya lagi nih.
0: Udah ulang masuk tahun. Awal bulan baru gitu ya. Oke, semua
2: gak apa-apa,
0: gak apa-apa ya. Mudah-mudahan next time nanti kita ketemu ya di program nyantel ya.
2: Insya Allah.
0: Iya, oke. Terima kasih buatnya Bang Odan. Mau saham-sahamnya buat siapa? Ntar lagunya udah Meza cari ini udah ketemu darinya Padi Rebon ya?
2: Padi kan?
0: Iya, benar Bang Odan.
2: Iya. Salamnya buat Bang Pak Putra di Aceh Timur.
0: Oke.
2: Okay. Buat Pak Kasiman di Pancer. Buat Pak Suarjo.
0: Pak Suarjo. Iya.
2: Terus? Buat Bang Hai, buat Mas Tengol di Sama Tiga, buat Ina, Lena, Mirna, Erna, Erna 1, Erna 2.
0: Iya, banyak ya buat, Erna ya.
2: Ya ada Erna tuh, 3 malahan di Gempang betul lagi.
0: Oh gitu ya, banyak ya yang namanya Erna ya.
2: Erna.
0: Tapi Mirna kemana sih, udah lama gak nongol ya, mungkin belum sembuh sakit ya?
2: Mungkin gak bisa masuk. Yo,
0: sakit ya. Iya.
2: Kalau tahu gak sakit.
0: Itu cuman, tuh di... itu siapa sih Bang Odan di belakang? Kayaknya rame Eka, selalu.
2: Eka.
0: Oh gitu, jadi tetanggaan sama Eka?
2: Dia nih, kan nempel sama Pak Odan nih makanya.
0: Emang tiap hari sama Pak Odan?
2: Iya.
0: Oh gitu, gak jauh-jauh ya?
2: Kalau kami kan rame nongkrong sini, kalau dengar radio ada sampai 5-6,
0: ya,
2: kadang-kadang
0: ampun.
2: Mau masuk, kepayah masuk lagi.
0: Sekali masuk aja gitu ya?
2: Ya, jadi yang... Senior-senior aja yang masuk lu.
0: Anak-anak apa? Juniornya?
2: Juniornya ntar
0: dulu
2: lah.
0: Ntar dulu, dipinggirin dulu gitu ya. Oke deh, mau salam-salamnya buat siapa nih Bang Odan?
2: Buat Kak Endang juga, Mak Pendi, sehat selalu. Buat Kak Ida, buat Dunia di Swadaya. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Okay,
2: buat Bu Meza, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah rezeki, panjang umur,
0: amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk pendengar yang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendoakan yang baik-baik gitu ya. Waduh, ini ada Syarifah juga nih yang enggak berhenti-berhenti telepon dari tadi. Aduh Ina, Ina sabar dulu ya. Bisa angkat Syarifah dulu nih. Syarifah juga udah gak berhenti-berhenti telepon dari tadi. Kayaknya Syarifah lewat WhatsApp nih dia teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Syarifah.
3: Waalaikumsalam Kakak Meza. Ruang Rindu, Ruang Berbundu, memelokin lewat lagu.
0: Kenapa Syarifah?
3: Halo?
0: Iya, halo.
3: Iya Kak.
0: Iya, kenapa suara kita gak kedengeran?
3: Dengar jelas suara kakak.
0: Oke, okay. Happy kali kayaknya malam ini. Lagi sama siapa Syarifah?
3: Bertiga kakak, baru pulang acara pesta kawin abang sepupu. Waduh. Capek kali hari ini Kak Meza.
0: Enak kali lah ya makan daging ya. Emang Syarifah lagi sama siapa aja? Sama Umi juga?
3: Iya bertiga, ada Kis, ada Umi, ada Syarifah.
0: Oke, salam ya sama keduanya ya.
3: Oke, kakak cantik. Ya,
0: selamat malam Umi. Iya.
3: Iya, nanti Syarifah semperin.
0: Iya. Syarifah mau dengerin lagu apa Syarifah untuk malam hari ini?
3: Sari, adek mau request lagu Iming-Iming dari Wika Salim. Ada kan kakak cantik?
0: Iming-Iming dari Wika Salim. Itu lagu dangdut ya?
3: Enggak, lagu pop Indonesia. Sarifah sering request sama Bang Bang Faiz hari itu waktu pas Bang Faiz di Pro 1.
0: Oh, oke. Okay. Ini lagu baru. Ini lagu
3: yes.
0: Ini lagu dangdut bukan?
3: Bukan. Bukan. Lagu dangdut lain lagi kakak sayang.
0: Ting ting sakadung kading pak dung ding itu lagunya.
3: Bukan. Bukan itu.
0: Kirain lagu itu. Jadi yang mana nih? Lagu Wika Salim Iming-Iming. Iming-Iming ini lagu daerah bukan juga?
3: Bukan, bukan lagu daerah itu.
0: Oke, okay, next nanti Mesa coba denger ya. Ini lagu baru ya?
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kayaknya Mesa ketemu deh sama lagunya nih. Nanti Kak Mesa coba puterin ya Sarifah ya.
3: Oke, okay, kakak cantik.
0: Iya, jadi Sarifah malam ini mau salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salam-salamnya Bu yang utamakan buat kakak, iya, semangat siarannya sampai tuntas, iya. Terus buat Bang Fadil, semoga sehat juga selalu, terus buat Bang Nanda, buat Kak Rizna, salam spesial buat Kak Eci yang cantik juga.
0: Iya, udah lama ya nggak jumpa sama Kak Eci ya?
3: Iya, kayaknya kan Kak. Sarifah, acara Bintang Radio nggak bisa hadir, maaf ya.
0: Kenapa nggak bisa hadir? Banyak acara ya?
3: Bukan, bukan banyak acara, lagi ada kegiatan Nancy Kota.
0: Oh gitu, banyak orderan, waduh.
3: Iya, iya, jadi nggak bisa hadir di sana.
0: Mantap kali memang Sarifah nih ya, bisnis jalan ya kan, dengar radio pun nggak boleh ketinggalan gitu ya Sarifah ya?
3: Iya dong, kan iya. Sarifah nggak mau ketinggalan kakaknya, nggak pokoknya mau juga ketinggalan Bang Nanda juga.
0: Iya, itu Bang Nanda di sebelah juga tuh lagi denger, lagi siaran tuh.
3: Oh, malam ini Bang Nanda.
0: Iya, Bang Nanda juga habis. Oke deh, mau salam-salamnya buat siapa lagi Syarifah?
3: Salamnya buat Dokter Spa juga kakak. Okay. Kayaknya udah cukup deh.
0: Oke, okay, terima kasih buat Syarifah udah ikutan gabung ya. Next nanti tungguin aja untuk lagunya, oke?
3: Okay? Oke, kakak cantik. Dadah, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar, itu dia requestan pendengar. Udah ada 3 lagu dulu ya kita puterin ya pendengar. Nanti baru Mesa susul lagi penelpon-penelpon selanjutnya yang mau bergabung bersama kita. Kita dengerin dulu Wind of Chimes yang di remix ya. Tentunya untuk Eka, Bang Odan juga kayaknya mereka lagi ngumpul ya. Selamat malam, semoga lagu-lagunya happy. Udah Mesa puterin ya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Melabuh.

0: Gitu dia, iming-iming ya requestannya Syarifah tadi. Ini Syarifah bukan lagu pop, kayaknya memang lagu dangdut ya, atau versi Wika Salimnya didangdutin gitu. Oke deh, untuk pendengar, terima kasih pokoknya yang udah ikutan gabung bersama Meza, yang udah dengerin lagu-lagu requestannya, semoga happy. Kita coba angkat kembali pendengar penelpon selanjutnya yang udah coba bergabung bersama kita. Ini ada siapa di mana sih? Ada kakak kita yang mana nih Kak Endangnya? Kok udah mati teleponnya Kak Endang? Aduh, padahal Meza udah angkat loh. Nah, kita angkat Mak Tengoh aja ya. Mak Tengoh juga udah masuk nih. Kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Kak Endang, kenapa sih kok teleponnya mati ya? Atau langsung disambar sama Mak Tengoh gitu ya? Kita sapa dulu Mak Tengohnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Apa kabar Mak Tengoh untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Semangat ya Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Iya, jangan lupa besok hari Sabtu meriahkan acara RRI Fest ya. Karena malamnya tuh ada pentas seni, budaya dan lain-lainnya. Ya, banyak pokoknya. Ya?
1: Iya.
0: Oke. Mak Tengoh malam ini dengerin lagu apa? Emang boleh Mak Tengoh puterin lagu dangdut kayak tadi? Kalau di Ruang Rindu boleh ya?
1: Enggak boleh.
0: Berarti tadi lagu dangdut kan? Benar kan?
1: Iya,
0: dangdut. Iya, berarti Syarifahnya salah. Besok-besok jangan request lagi ya Syarifah ya. Kita ganti ke lagu pop aja. Atau lagu lawas gitu ya Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi
0: pop boleh ya?
1: Pop boleh.
0: Kalau dangdut kayaknya jarang ya. Emang ada program dangdut gitu kan?
1: Iya.
0: Karena kan Meza kan masih belum hafal juga, atau kadang-kadang Meza masih pusing atau masih bingung juga gitu ya. Nantilah kita dengar lagi penjelasan Kak Enda.
1: Nggak usah pusing nanti ya. Nggak usah pusing.
0: Iya kan? Ya udah nggak masalah. Mak Tengoh mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini, Mak Tengoh?
1: Ya, lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Jadinya Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, waduh, Meza juga udah lama sekali nggak dengerin lagu darinya. Desi Ratnasari, ini lagunya yang paling populer itu Desi Ratnasari apa sih dulu, Mak Tengoh?
1: Apa ya? Ada tenda biru.
0: Oh iya benar. Ini Tenda Biru ini emang terkenal sekali ya, sampai ada lagunya ya, filmnya ya, sinetronnya ya.
1: Iya.
0: Tenda biru gitu kan lagunya kan, dihiasi.
1: Boleh tenda biru malah ini.
0: Boleh, nggak tahu Mak Tengoh mau lagu Tenda Biru. Dihiasi indahnya janur kuning gitu Mak Tengoh. Mak Tengoh udah dihiasin janur kuning udah atau belum nih? Atau udah keberapa kalinya gitu? Bercanda ya Mak Tengoh ya? Ya boleh, boleh Tenda Biru Mak Tengoh ya?
1: Boleh.
0: Oke, siap deh Mak Tengoh. Kita puterin ya Tenda Biru darinya Desi Ratnasari. Pokoknya pas lagu-lagu Tenda Biru ini Meza masih SD-SD kayaknya ya?
1: SD ya.
0: Ya, mau salam-salamnya buat siapa Mak Tengoh?
1: Salamnya buat Bu Nini juga, buat Ina, buat Kak Ida, buat Pak Odon, buat Eka, buat sana juga, buat Makcik Besi Asia, buat semua Meza.
0: Iya, pokoknya yang kena sama Mak Tengoh ya.
1: Buat Meza, selamat malam dan selamat
0: bertugas ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Meza lagi pilek nih Mak Tengoh ya, karena kena hujan rintik-rintik ya. Kedinginan langsung pilek.
1: Itulah malah ini agak dingin ya.
0: Iya dingin walaupun gak turun lagi hujannya, tapi cuacanya agak dingin ya kan.
1: Iya
0: Meza aja sampai matiin AC nih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, terima kasih Mak Tengoh udah ikutan gabung bareng kita ya. Waduh, siapa lagi yang mau ikutan gabung ini? Cepet banget sepertinya ya. Baru Mak Tengoh tetap telepon, ada lagi yang langsung ikutan. Ada Ina di Langgung. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Ina.
2: Waalaikumsalam Meza. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sik, luar biasa. Gimana Ina malam ini?
2: Pak.
0: Sejuk ya.
2: Pilek.
0: Pilek nih, bersin-bersin terus dari tadi ya.
2: Iya, Nisa ada sejuk nggak?
0: Sejuk, bukan lagi sejuk ya, udah cool ya. Bagaikan di dalam kulkas di ruangan ini.
2: Iya.
0: Saking sejuknya gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, Ina malam ini mau dengerin lagu apa, Ina?
2: Mau dengerin lagunya dari Thomas Arya aja ya.
0: Thomas Arya?
2: Iya.
0: Oke, ini Sahara judulnya.
2: Sahara ada.
0: Hah?
2: Sahara.
0: Sahara.
2: Iya, ingat dulu. Udah lama gak dengar lagu itu.
0: Thomas Arya judulnya Sahara.
2: Iya.
0: Oke, bentar bisa cari ini ya.
2: Iya. Iya,
0: coba dinyanyiin sedikit gimana lagunya?
2: Iya, gak lupa dengar ada lama.
0: Oke, Syahara darinya Thomas Arya. Ini
2: iya, udah jumpa.
0: Udah jumpa tadi di tengah jalan.
2: Iya. Carinya kita dengan sama.
0: Iya, mau salam-salamnya buat siapa, Ina?
2: Hah?
0: Ina mau salam-salam buat siapa?
2: Oh, salamnya buat Mak Tino, buat Kak Ida, buat Kak Endang, buatnya si Odon, buat Eka, buat Mak Cik Losiace, buatnya Bu Mia.
0: Iya.
2: Buatnya siapa lagi nggak tahu.
0: Siapa lagi?
2: Iya. Buat Meza aja terus ya.
0: Iya,
2: selamat
0: boleh.
2: Malam, semoga sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih buatnya Kak Ina ya.
2: Assalamualaikum Meza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu penelpon lagi yang mau ikutan gabung bersama kita. Waduh, Kak Ida baru aja nih masuk tadi di sebelah sana bareng Nenda. Sekarang ikutan lagi di Pro 1. Memang Kak Ida ini best kali ya. Baru tutup telepon sana Pro 2 langsung masuk lagi Pro 1 gitu ya Kak Ida ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa malam kabar? Kak Ida. Alhamdulillah kabar baik. Kak Ida apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Bukan baik. Kabar kabur ya?
2: Bukan.
0: Jadi ceritanya Kak Ida tadi telepon Pro 2 sama Nanda.
2: Iya.
0: Emang kalian cerita apa? Serius sekali nampaknya.
2: Cerita zaman-zaman dulu.
0: Zaman dahulu kala gitu.
2: Iya.
0: Terus sekarang udah selesai teleponnya. Panjang kali kayaknya ceritanya tadi ya.
2: Ya antri yang sama Nanda suka ngomong bahasa Aceh.
0: Oh karena ngomong bahasa Aceh sama Nanda.
2: Iya.
0: Iya tapi kan sama Meza juga ada ngomong bahasa Aceh. Tapi kan siang di Habagetanyo.
2: Iya.
0: Iya kalau malam kita ngomongnya bahasa Indonesia aja ya.
2: Kecil-kecil aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya. Beli tamari bahasa Aceh. Kalau mari bahasa Aceh itu luhu aja. Oke ya. Jadi malam ini Kak Ida mau dengerin lagu apa nih di program Ruang Rindu kita. Udah ini tadi tagline ya Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori
2: lewat lagu.
0: Asik, luar biasa kali memang Kak Ida nih ya. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Terima kasih Dek Meza.
0: Iya, Kak Ida mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini?
2: Tulus ya.
0: Tulus.
2: Ya.
0: Gaul kali lagu Kak Ida malam ini ya. Tulus, tulus judulnya apa Kak Ida? Teh hijau. Gaul kali lagu Kak Ida malam ini. Lagu apa Kak Ida? Tulus.
2: Iya, ada.
0: Adalah judulnya apa Kak Ida?
2: Judulnya Dek Meza yang pilih ya.
0: Kalau Dek Meza yang pilih, Dek Meza pilih yang terbaru nih.
2: Boleh.
0: Teh hijau boleh?
2: Iya.
0: Udah minum teh hijau malam ini?
2: Belum
0: ya?
2: Enggak ada di Cilebok.
0: Jadi
2: enggak pergi ke
0: kafe.
2: Iya.
0: Jadi minumnya teh apa juga? Teh coklat.
2: Teh biasa.
0: Bisa aja Kak Ida ya. Kak Ida. Mau salam-salam buat siapa untuk malam hari ini?
2: Salam-salamnya buat Ina tadi. Buat Mak Tingo. Buat apa lagi? Erna. Buat si Odon, Mak Eka. Kok semua lah.
0: Iya.
2: Dengar Pro 1 Dek Meza ya.
0: Iya, yang kenal ya, sama
2: buat Dek Meza sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Kalau pula hati-hati Dek Meza ya.
0: Iya, baik. Terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat pendengar yang sudah mendoakan yang baik-baik untuk Meza juga semoga aja juga berbalik doa baiknya untuk kalian semuanya, oke? Okay? Nah, untuk kita pendengar udah Meza koleksi 3 lagu requestannya Anda. Terima kasih. kasih juga buat pendengar yang udah ikutan. Jangan berkecil hati, nanti Mesa coba angkat satu season lagi. Tapi kita puterin dulu lagu-lagu requestan yang pendengar. Ini ada Desi Ratnasari with Tenda Biru. Nanti juga bakal disusul dengan Thomas Arya. Dan terakhir nanti akan ada Tulus, Teh Hijau. Untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program 1 bersama Mesa di program Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagunya udah selesai, kita puterin semua, tapi masih ada waktu untuk Meisa coba mengangkat telepon yang udah ikutan bergabung bersama kita di program Ruang Rindu yang udah tunggu-tunggu dari tadi. Nah, langsung aja kita angkat biar nanti lagunya di sempat kita puterin ya, karena waktunya juga hanya tinggal beberapa menit lagi. Langsung saja kita sapa kembali pendengar. Ini ada Kak Endang yang udah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Kak Endang.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Asik, kenapa tadi Kak Endang, padahal Meisa udah angkat, kenapa tutup lagi teleponnya?
1: Mana kasih sayangmu?
0: Aduh. Padahal tadi kan Meisa udah angkat tuh sebelum Mak Tengoh. Tapi tiba-tiba hilang. Hilang namanya Kak Endang. Ternyata Mak Tengoh yang keangkat. Berarti salah ya Meisa ya?
1: Bersamaan.
0: Iya, bersamaan ya. Kayaknya disambar sama Mak Tengoh ya.
1: Enggak juga. Kebetulan kakak mati masuk Mak Tengoh.
0: Iya, bisa jadi kayak gitu ya kan? Karena kalau misalnya penelpon Pro 1 ini emang bersambung-sambung ya.
1: Iya, jangan usah heran. Iya. Begitulah.
0: Iya.
1: Berpacu terus ya,
0: berpacu dalam melodi gitu ya. Jadi Kak Endang malam ini ngapain aja nih?
1: Lagi menikmati suasana dingin nih.
0: Iya benar. Iya, jadi tadi kecewa nggak pas tadi nggak dapet teleponnya?
1: Dikit deh.
0: Dikit. Ya udah, untuk menghilangkan rasa kekecewaan Kak Endang mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini?
1: Mana kasih sayangmu?
0: Mana kasih sayangmu? Oh ternyata itu tadi judul lagu.
1: Iya.
0: Kirain bilang untuk Meisa. Mana kasih sayangmu, gak angkat telepon ya?
1: Iya, memang bersamaan juga.
0: Iya gitu ya.
1: Tadinya kan rencana buka lagu itu kan. Terus tiba-tiba tadi sudah kecewa tadi. Aduh, gak diangkat sama Meisa. Tempat mati teleponku.
0: Mana kasih sayangmu gitu ya?
1: Keluar judul lagunya. Mana kasih sayangmu, bilang mama. Kakak minta lagu itu aja boleh bang? Boleh.
0: Oke, ini yang bawanya siapa?
1: Cinta Mi Atma Negara.
0: Oke, mana kasih sayangmu dari Cinta Mi ya? Oke deh, bentar lagi bakal bisa puterin spesial buatnya Kak Endang ya.
1: Udah sampai kan?
0: Udah dong, coba tes Meisa. Lihat dulu ya.
1: Terbaik,
0: Cintami. Ya? Oke, mana
1: memang
0: kasih sayangmu?
1: Kalau rezeki takkan kemana ya.
0: Walaupun di ujung-ujung ya, di ujung-ujung acara ya.
1: Makanya buat pendengar yang lain pun yang kecewa, terus berusaha. Sampai bisa masuk.
0: Benar, sampai diangkat teleponnya gitu ya Kak Endang ya.
1: Memang penuh perjuangan memang
0: Pro 1
1: ya.
0: Kalau Pro 1 benar.
1: Alhamdulillah banyak peminatnya, pendengarnya.
0: Iya. Benar, itu yang paling benar ya. Semoga aja semakin dicintai sama para pendengarnya gitu ya.
1: Amin. Apalagi ini bersamaan ulang tahun kan.
0: Iya benar. Jangan lupa nanti nonton ya.
1: Semoga sukses terus.
0: Amin.
1: RRI tetap di udara.
0: Luar biasa. Semoga dilancarkan terus acaranya nanti dan cuacanya juga bersahabat gitu ya Kak Endang ya.
1: Insya Allah.
0: Oke,
1: juga nanti ya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Kalau mau salam-salam semua aja ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali ya.
0: Iya baik.
1: Buat
0: terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya
1: karena
0: baik.
1: Agak dingin-dingin.
0: Iya benar. Dingin-dingin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Endang juga udah ikutan gabung bareng kita ya. Nah, satu penelpon lagi boleh ya, sebelum kita puterin lagu requestannya Kak Endang di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada siapa di mana ini kayaknya nomor baru nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan siapa di mana nih?
2: Nomornya belum di save, baru
0: iya,
2: dua kali
0: ampun.
2: Masuk.
0: Ini udah dua kali sama Meisa. Coba namanya Meisa lupa deh. Soalnya Meisa suka
2: di Medan.
0: Denny di Medan. Nah, benar. Meisa tahu nih kalau yang nomor-nomor baru nih pasti dia juga udah pernah ikutan tapi nomornya belum di save ya.
2: Habis Mbak Meisa siarannya sekali-sekali kayak musim durian.
0: Iya, Kak Meisa siarannya tuh pas musim durian, musim rambutan gitu kan.
2: Kemarin katanya di Podangdut, ditungguin kagak ada.
0: Itu jam berapa?
2: Jam tengah dua.
0: Iya, kemarin Meisa libur, hari ini juga dinasnya malam. Kemarin off dulu, masa Meisa dinas terus kan?
2: Iya, dinas terus dong gajinya biar tambah.
0: Oh gitu ya, biar banyak pas awal bulan gitu kan?
2: Iya.
0: Iya, Denny
2: tapi Mei lagi ketawa loh tadi dengerin Sharifah.
0: Kenapa Sharifah? Sharifah emang orangnya happy. Iya. Kenapa dengan Sharifah?
2: Ya kaget kok boleh lagu dangdut di sini.
0: Iya makanya Mesa juga kirain tadi itu lagunya bukan lagu dangdut, katanya juga bukan karena Mesa juga belum pernah dengerin lagu itu gitu kan. Jadi ya udah Mesa puterin aja ternyata lagu dangdut. Besok-besok jangan request lagi lagu itu ya Sharifah ya.
2: Ya udah deh, requestkan buat Sharifah nih lagunya.
0: Oke, apa nih judulnya?
2: Kalau dari cewek siapa yang enak?
0: Lagu cewek pop.
2: Iya, spesial buat Sharifah.
0: Buat Sharifah ya. Nah, kalau disuruh pilih nih Maisa bingung nih, ini antara lagu baru atau lagu lama gitu ya.
2: Yang baru aja deh kayaknya, dari suaranya Sharifah anak Gen Z itu.
0: Iya, bukan lagi Gen Z, emang iya bener Gen Z ya. Iya kan? Bukan apa ya. Kalau milenial kayaknya se-Maisa deh. Bentar ya, Maisa cari dulu ya untuk apaan? Lagu-lagu pop Indonesianya.
2: Tapi yang bahagia dong.
0: Yang bahagia ya. Waduh, Mesa tuh kalau disuruh pilih tuh pusing gitu kan. Apalagi yang disuruh bahagia. Ini boleh gak kalau yang bahagia darinya Gea Indrawari nih, Seribu Kali?
2: Boleh, Seribu Kali Cintanya mungkin ya.
0: Iya gimana?
2: Ya, Seribu Kali Cintanya mungkin.
0: Iya, bisa jadi. Oke, ini lagunya udah ketemu nih. Jadi mau salam-salamnya buat siapa? Buat Sharifah?
2: Buat Meza, spesialnya buat Sharifah. Salam kenal Sharifah.
0: Oke, Sharifah ada yang salamin nih dari Medan. Siapa?
2: Denny
0: ya benar.
2: Ya itu Sharifah kan, bukan cari IPS kan?
0: Buka. Ini beneran Sharifah ya, khas Aceh nih. Ya.
2: Ya. Oke deh, nggak bisa ngomong lama.
0: Oke, okay. Ya waktunya udah habis. Terima kasih ya, kamu di akhir deh ikutannya, makanya waktunya habis gitu ya.
2: Iya, payah masuknya.
0: Iya, karena memang yang telepon tuh antri sekali. Tapi makasih ya udah ikutan gabung bareng kita ya.
2: Oke, sama-sama.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat pendengar semuanya yang udah ikutan gabung bersama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dua lagu terakhir ya untuk Anda, requestannya pendengar juga di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita awali dulu requestannya Kak Endang, ada Mana Kasih Sayang, dan nanti akan ada Gea Indrawari juga dengan Seribu Kali. Kita akhiri untuk program Ruang Rindu, sampai jumpa besok dengan penyiar yang berbeda. Besok ini ya nyentel, aduh, tapi ada, tetap ada Ruang Rindu juga kan. Oke, cakep banget pastinya, tetap terus di Pro 1 RRI Melabu. Nanti kita akan ikutin juga lagu-lagu di program Siluet Nusantara, lagu-lagu budaya dan Nusantara akan hadir untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Baik, pendengar semuanya, lagu-lagu daerah juga sudah Mesa persiapkan untuk menemani malam Anda. Yang sudah teringat ya dengan daerah tempat kalian tinggal masing-masing atau kalian berasal gitu ya kan, yang udah lama gak pulang kampung ya, jauh di Mato gitu ya. Akan ada beberapa lagu daerah Nusantara yang Mesa hadirkan dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi kalau misalnya daerahnya ada yang belum Mesa puterin, gak masalah. Next, nanti mudah-mudahan diputerin di lain waktu dan juga di acara lainnya gitu ya, di program Siluet Nusantara. Salah satu lagu kicir-kicir ini juga akan Mesa hadirkan untuk Anda, dan lagu ini juga nanti akan diperlombakan ya di lagu-lagu daerah yang dibawakan nanti sama adik-adik peserta Bintang Radio. Nanti mereka akan membawakan dua lagu dengan versi daerah, lagu daerah 1 dan lagu pop Indonesia 1. Waduh, ini suaranya memang luar biasa bagus-bagus sekali untuk tahun ini ya, dan senang sekali juga pesertanya juga sangat luar biasa. Jadi jangan lupa pendengar itu meriahkan acaranya pada tanggal 5 September nanti hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan selesai sampai sore. Malamnya dilanjutkan kembali di acara RRI Fest ya, dengan adanya pergelaran seni dan juga budaya. Jadi untuk mendengar jangan lewatkan acara yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, acara tahunan ya yang selalu diadakan oleh RRI seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu pendengar ya, buat Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1, semoga lagu-lagu daerah ini juga dapat menemani malam Anda yang lagi menikmati waktu istirahatnya atau menjelang waktu istirahat Anda di malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, masih kita coba hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah, siluet Nusantara serta budaya yang akan terus mengudara hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Salah satu lagu yang berasal dari Kalimantan Barat, waduh, kita ini masih terus berbelasungkawa ya kepada saudara kita yang tinggal di sana yang masih mengalami kekeringan gitu ya, karena tadi sempat lewat juga di media sosial Meza ya, mengenai Sungai Kapuas. Nah, sama seperti judul lagu yang bakal Meza puterin, yaitu Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas ini juga merupakan salah satu sumber sungai terbesar juga ya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ternyata ya baru-baru ini juga diinformasikan kalau Sungai Kapuas itu juga lagi mengalami kekeringan akibat ya nggak ada hujan turun di Kalimantan gitu ya. Nah, semoga aja ya karhutla yang terjadi di Kalimantan juga cepat teratasi dan kabut asapnya juga cepat hilang gitu ya, karena kalau misalnya bakal terjadi terus gitu ya kan, kabut asapnya lama-lama mengendap di udara, nah itu bakal hadir berbagai macam penyakit. Semoga aja diberikan ketabahan ya, dan semoga diberikan kesehatan semuanya buat saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan Barat, di Kalimantan pokoknya ya. Nah, yang terdampak kebakaran karhutla itu sendiri. Baik pendengar dimanapun berada, jangan kemana-mana karena lagu-lagu daerah Nusantara ini juga masih akan terus menemani malam Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Masa 1 bersama Meza. Sungai Kapuas dari daerah Kalimantan Barat juga akan hadir menemani Anda kembali. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Bicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Dek, bangun, Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meza. Dan tidak terasa sesaat lagi, lagu-lagu pop Indonesia juga akan hadir menemani malam Anda yang sedang menanti waktu istirahat malamnya, atau jam segini udah terlelap matanya, tertidur ya, karena besok hari Jumat beraktivitas kembali, atau ada juga yang WFH besok. Waduh, enak ya kerja dari rumah gitu ya kan. Nah, sambil ngopi di rumah juga bisa kerja gitu ya. Tapi gak masalah ya pendengar ya, tetap pekerjaannya itu juga dikumpulkan di hari Senin gitu ya. Nah, tentu saja untuk pendengar ya dimanapun berada, semoga lagu-lagu daerah Nusantara ini dapat menemani suasana malam Anda. Dan terakhir kita akan hadirkan salah satu lagu yang berasal dari Jawa Barat yang berjudul Es Lilin. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu jazz music yang akan terus menemani Anda di kesempatan malam hari ini.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Eh, apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtu.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Kamis 3 September 2026, dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu Koi 16, Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara. Edisi hari ini Jumat 14 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu KW16, Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nehru Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.
1: Edisi hari ini bekerja di frekuensi

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia di kesempatan mengawali pagi ini. Saya Jonel Satria, bersama tim kerabat kerja, petugas dari RI Melabu Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Selamat pagi untuk Anda dan bagi Anda yang sudah bangun, ya mari sama-sama nanti kita akan kuandang adzan subuh pada pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan mengawali jumpa kita, satu lagu untuk Anda, ada Keagungan Tuhan Triut.

pendengar, itu tadi baru saja lagu awal kita di langit ya, kedua lagu di langit ada matahari, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya di pagi awal pagi ini, dan terus bersemangat ya, karena di pagi hari ini juga hari Jumat ya, di sisi Jumat 4 September 2026 masih bersama saya di sini John Heru Satria ya, menemani Anda hingga menjelang pukul 9 nanti dengan lagu-lagu hiburan ya, lagu-lagu religi untuk Anda. Saatnya sekarang ada Andai Ku Tahu ya, Ungu untuk Anda.

Ya itu tadi Ung sudah berlalu, andai ku tahu. Untuk itu mari kita bermohon istighfar, tobat kepada Allah untuk dosa-dosa kita yang sudah kita berbuat. Ya semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, karena kita nggak tahu kapan ajal itu akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, Kota 16, Jawa Barat. Dan selanjutnya ada Kota Santri, ya. Kota Santri untuk Anda di pagi hari ini, semoga terhibur. Dan sebentar lagi kami akan kumandangkan azan subuh tepat pukul 5 lewat 14 menit untuk wilayah Barat Selatan Aceh.

Ya, pendengar, kita bersejenak untuk lagu ini. Kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah barat selatan Aceh. Selamat mengikuti dan selamat solat subuh. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. "Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?" Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat.

Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan

datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami siarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana pagi? Cuaca di luar sangat cerah ya. KW16 sekitarnya sangat cerah di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini di hari Jumat 4 September 2026, kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu lagu dari Melayu dari Qasidah ya, dengan judul lagunya Jangan Sombong. Kita dengarkan bersama. Semoga saja menjadi inspirasi.
2: Ketika Allah memberi, jangan lupa bersyukur. Ketika Allah menitipkan nikmat, jangan lupa diri. Karena harta, jabatan, dan kemuliaan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, kita masih dalam lagu-lagu kasidah religi, dan nanti kita selainnya akan bergabung menunggu jadwal dari Masjid Raya Baitul Rahman Aceh untuk mengikuti kalqa subuh. Namun tetap kita dengarkan dulu lagu-lagu kasidah. Ada Indung Indung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih dalam lagu-lagu religi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda terhibur ya, dan dapat inspirasi dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di kesempatan pagi yang baik ini, yang cerah ini. Dan kita coba terus memberikan lagu-lagu dan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi siar Jumat 4 September 2026. Ada keagungan Tuhan dalam hidup untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: because I power scam detection built directly into Telkomsel's network.
1: No app, no installation, protection by default.
2: Then why we product it?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa.
4: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti kalkas subuh. Selamat mendengarkan.
5: Watawa wujud kulli syai'in li'annahu zahir. Adhara kulli syai'in li'annahu al-batin. Allah menzahirkan setiap sesuatu karena Allah adalah al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu. Li'annahu tahir, karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahir. Kita ulangi. Allah mentahirkan, menampakkan segala sesuatu, karena sesungguhnya Allah itu al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu. Li'annahu tahir, karena Allah lah yang maha nampak, yang maha terlihat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah ini sebagai penutup terhadap beberapa hikmah sebelumnya. Di sini Ibnu Athaillah asalkan dari ingin mengunci pemahaman kita terhadap hikmah-hikmah sebelumnya, jadi biar ada penutupnya atau penutuhnya. Maka sebagai penutup beberapa hikmah sebelumnya, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita melihat kembali tentang cara melihat Allah dan cara melihat alam selain Allah, yaitu melalui sifat al-zahir dan al-batin. Sifat al-zahir dan al-batin ini dua-duanya sifat Allah, sifat dan nama Allah. Al-zahir, al-batin. Dan ini al-zahir dan al-batin yang pertama, ini masuk dalam kategori sifat dan nama Allah, kategori al-kamal, kategori yang sempurna, karena dia berpasang, sepasang. Al-zahir pasangannya al-batin, dan setiap nama Allah yang berpasang-pasang itu baru sempurna maknanya kalau disebut pasangannya. Maka dia dimasukkan dalam kategori sifat dan nama Allah yang sempurna, artinya baru sempurna maknanya kalau disebutkan dengan pasangannya. Sudah pernah kita jelaskan bahwa sifat dan nama Allah itu dikategorikan kepada tiga. Ada kategori al-jamal, ada kategori al-jalal, ada kategori al-kamal. Kategori al-jamal, arti al-jamal yang indah, seperti nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Latif yang maha lembut, Ar-Ra'uf yang maha mengasihani. Itu kategori al-jamal, nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang kedua ada kategori al-jalal. Kategori al-jalal adalah nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesombongan Allah, Al-Jalal, seperti nama Allah Al-Mutakabir yang maha sombong, Al-Qahar yang maha menguasai. Kemudian Al-Jalal itu sendiri, Al-Kabir, kemudian Al-Jabbar yang maha semena-mena, Al-Muntaqim yang maha membalas dendam, bukan dendam Allah, artinya kezaliman sesama hamba, sama makhluk. Ini kategori nama Allah Al-Jalal. Dan kategori Al-Jalal ini tidak boleh kita ikuti, haram. Kita tidak boleh sombong, yang boleh sombong cuma Allah. Kita tidak boleh mengagungkan diri, yang boleh mengagungkan diri cuma Allah. Kemudian kategori nama Allah yang ketiga, Al-Kamal, yang kita sebut, yang dibahas dalam hikmah ini, kategori Al-Kamal. Apa makna Al-Kamal? Al-Kamal yang sempurna, maknanya dia berpasang-pasang. Baru sempurna maknanya kalau disebutkan pasangannya. Contohnya Al-Awwalu wal-Akhiru. Jadi baru sempurna makna Al-Awwalu disebutkan Al-Akhiru. Jadi kalau disebut dia harus berpasang-pasang, jangan setengah-setengah. Al-Qabidul Basitu, Al-Mani'ul Mu'ti, termasuklah Al-Zahir Al-Batin. Al-Zahir Al-Batin, jadi harus disebut secara berpasang-pasang. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, secara literally dalam bahasa Indonesia, arti Al-Zahir itu yang nampak terang, yang nampak jelas. Itu makna Al-Zahir secara bahasa. Ini secara bahasa dulu. Kemudian Al-Batin itu yang tidak nampak atau yang tersembunyi, Al-Khafa, tersembunyi. Itu Al-Batin. Jadi Al-Zahir yang nampak jelas, terang benderang. Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat Allah dengan namanya Al-Zahir dan Al-Batin? Kemudian juga bagaimana cara kita melihat alam dengan sifat Allah Al-Zahir dan Al-Batin? Nah, cara melihat Allah dengan sifatnya Al-Zahir yang nampak terang dan sifatnya Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi, itu mengajarkan kita dengan tentang cara melihat Allah. Kalau disebut Allah adalah Al-Zahir, berarti itu melihat Allah dengan akal. Kalau kita lihat Allah dengan akal, maka Allah itu Al-Zahir, terang benderang, lebih terang daripada langit dan bumi, lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada bintang-bintang, semua lebih terang daripada alam, wujud Allah. Tapi kalau kita melihat itu, melihat Allah dengan akal, maksudnya bagaimana? Karena bahwa sesungguhnya seluruh alam ini itu sangat jelas menunjukkan adanya pencipta Allah, adanya Allah. Kan sudah kita sampaikan sebelumnya, kita masuk sebuah ruangan, begitu kita masuk ruangan itu rapi sekali, semua tertata begitu tertib, indah kita lihat. Maka ketika kita masuk ruangan yang rapi seperti itu, akal kita langsung, ini ruangan punya siapa? Ini ruangan siapa yang merapikannya? Kan begitu. Artinya akal kita enggak terima ruangan itu rapi sendiri enggak mungkin. Pasti ada yang merapikan, maka dia rapi, bagus. Itu kita masuk ke ruangan kecil. Di kamar kita, di kantor kita. Begitu kita masuk, ini kok rapi tiba-tiba, siapa yang merapikannya? Kita akan bertanya seperti itu. Nah hari ini, kita begitu terlahir, kita masuk ke dalam ruangan kosmos besar ini, alam ini. Apa yang terlihat? Semuanya indah. Langit tanpa tiang. Peredaran awan terus berjalan dengan aturannya. Laut dengan gelombangnya yang tertib. Gunung-gunung berderet dengan susunannya yang begitu dahsyat. Kehidupan makhluk, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ada siklusnya sudah teratur. Jadi kalau kita masuk ruangan kecil tadi, kita bertanya ini kenapa rapi, artinya ada yang merapikan. Masuk ke alam ini, begitu kita lahir, kita masuk ke kosmos besar ini, maka semua yang kita lihat ini menunjukkan, berbicara tentang adanya satu pencipta yang telah mengatur semuanya. Kalau tidak ada yang mengatur, enggak mungkin serapi ini alam, setertib ini kehidupan yang berjalan. Nah, jadi ketika kita merenung dengan akal kita tentang alam ini, maka kita akan menemukan Allah itu Al-Zahir, sangat terang wujudnya, sangat jelas wujudnya. Tidak bisa lari kemana kita, tidak bisa lari selain itu, tidak bisa mau kemana-mana, tidak bisa. Memang nampak jelas sekali wujud Allah, keberadaan Allah. Dengan apa tadi? Dengan alam ini, dengan adanya alam ini. Nah, jadi nama Allah Al-Zahir itu mengajarkan kita cara melihat Allah dengan akal. Maka yang akan kita dapatkan Allah lebih terang wujudnya, lebih jelas wujudnya daripada wujud matahari, bulan, bintang, alam semuanya. Jadi kalau kemudian kita mendengar orang sufi mengatakan Allah itu jelas wujudnya, Allah itu terang benderang, lebih terang daripada matahari, daripada bulan. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi kalau orang melihat alam yang begitu indah ini, tidak ada alasan untuk memungkiri terangnya wujud pencipta. Hanya orang yang bermasalah akalnya, atau ada penyakit dalam hatinya, ada dengki dalam hatinya, seperti sebagian kalangan ateis itu, ya. Nah, jadi Allah Al-Zahir, Allah itu terang sekali wujudnya kalau dilihat secara akal. Kemudian Allah Al-Batin, arti Al-Batin tidak nampak, atau Al-Khafa, tersembunyi. Maka Allah Al-Batin atau tidak nampak kalau dipaksa dilihat oleh panca indera makhluk. Tidak nampak Allah karena panca indera kita ini kan lemah sekali ini. Tak mampu menjangkau secara fisik wujud Allah. Maka di situ makna Al-Batin. Allah Al-Batin artinya Allah itu kalau mau dilihat secara fisik dengan mata langsung di dunia, tidak bisa. Nabi Musa minta lihat Allah. Arini andur ilai. Wahai Allah, Rabbi arini andur ilai. Saya mau lihat engkau secara langsung. Apa kata Allah? Lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kemudian Nabi Musa tetap bersikeras. Peristiwa ini tentu Allah yang mengatur agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi menyona orang kena pegah, kena kala langsung tuh zat Allah. Ana pun cuba, kala ke cuba ni Nabi Musa. Dia dicoba oleh Nabi Musa, minta hari ini anzur ilaih, saya mau lihat kamu ya Allah, langsung secara apa namanya fisik, secara panca indera. Lantarani, kata Allah, tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa bersikeras, maka Allah perintahkan, baik, berangkatlah kamu ke gunung yang ada di Sinai, Sinai Mesir. Berangkat Nabi Musa naik ke gunung yang naiknya itu 3 jam. Nah, kami sudah pernah naik ke situ waktu di Mesir, Gunung Sinai. Naiknya jam 12 malam, sampai ke sana jam 4 pagi. Itu sekitar 300 meter terakhir itu tidak sanggup lagi jalan kaki, sudah merangkak, lemah, lutut. 3 jam naik ke sana. Nabi Musa naik ke sana, disuruh oleh Allah. Naik Nabi Musa, itu kalau siapapun naik ke sana, maka dia akan melihat di sekelilingnya itu gunung semua, gunung-gunung batu. Bukan gunung di kita, gunung kita gunung bisa dikerok, dijadikan untuk tambak batik. Gunung di sana batu tok. Nah, sanggup dikerok, patah mata motokrok. Naik Nabi Musa ke situ, di sekelilingnya gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kata Allah, berdiri di situ, engkau akan merasakan kalau wujudku itu sanggup dilihat oleh gunung-gunung batu yang ada di depanmu, kamu juga akan sanggup melihat zatku. Tapi apa terjadi? Gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi Musa semuanya hancur berkeping-keping ketika percikan cahaya Allah mulai nampak, dan Nabi Musa pingsan karena alam ini tidak sanggup, tidak sanggup berhadapan dengan zat Allah secara langsung. Alam ini lemah, alam ini, apalagi panca indera kita, mata kita ini tidak usah jauh-jauh, sekian meter aja sudah mulai rabun. Ada yang 1 meter aja udah rabun karena faktor umur mungkin ya. Mau lihat zat Allah, lihat alam aja enggak nampak. Coba pergi ke laut, lihat laut, nampak enggak semua laut? Tak nampak semua. Yang nampak cuma berapa ratus meter. Habis itu seperti udah terputus lautnya, padahal enggak terputus. Karena memang jangkauan mata kita terbatas. Yang terlalu jauh kita enggak mampu melihat, yang terlalu dekat pun enggak mampu kita lihat. Coba lihat bakteri yang ada di tubuh kita yang paling dekat itu. Terlalu besar kita enggak sanggup melihat, yang paling kecil pun kita enggak melihat. Enggak bisa melihat. Harus pakai alat ini, alat itu. Bagaimana mungkin fisik mata yang lemah itu mau melihat zat Allah? Seperti pendengaran kita, terlalu besar kita enggak sanggup dengar, pecah gendang telinga, terlalu kecil kita enggak terdengar. Jadi seluruh panca indera kita ini lemah sekali. Maka di sini kemudian makna salah satu sifat dan nama Allah, Al-Batin. Jadi makna Al-Batin, tidak nampak atau tersembunyi kalau dilihat dengan panca indera manusia. Tapi kalau dilihat dengan akal, dengan pikiran yang jernih, maka wujud Allah lebih zahir, lebih terang daripada alam itu sendiri. Justru alam tidak ada. Nah, itu yang pertama. Jadi al-zahir al-batin, nama Allah al-zahir dan al-batin mengajarkan kita cara melihat Allah. Kemudian al-zahir, nama Allah al-zahir dan nama Allah al-batin juga mengajarkan kita cara melihat alam. Kalau tadi cara melihat Allah, sekarang cara melihat alam. Ketika kita mengetahui makna nama Allah Al-Zahir, dialah yang terang wujudnya, dialah yang nyata wujudnya, dialah yang benar-benar wujud, karena Al-Zahir tadi, maka sebenarnya alam itu tidak ada. Nah, inilah makna tadi, adhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Ketika dia zahir, berarti sebenarnya yang lain tidak ada. Tapi kita melihat ada. Ini kita sudah kita berikan contoh sebelumnya, seperti kita melihat bayang-bayang. Jadi ada sebuah sungai, sungai besar. Di samping sungai itu, di pinggir sungai ada pohon-pohon besar. Jadi kalau siang hari kan dia ada bayang pohon itu di air. Kita datang pakai perahu. Nah, pakai perahu. Itu kita lihat ada bayang pohon. Bayangnya ada, tapi wujud bayang itu enggak ada. Artinya begitu kita melewati bayang itu, tertahan enggak? Enggak tertahan. Dia ada, tapi sebenarnya tidak ada. Bayang itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita lewat, lewat aja perahunya. Tapi kan ada bayang pohon sudah menutupi sungai, besar sekali pohonnya. Coba lewat bayangan itu, tertahan enggak perahunya? Enggak. Tapi bayangan itu ada. Begitulah kira-kira wujud alam ini. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, Allah lah yang benar-benar ada, yang benar-benar terang, sebenarnya alam ini memang tidak ada. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, alam ini batin, tidak ada. Ya, tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu cara pandang sufi seperti itu. Yang benar-benar ada cuma Allah. Maka jangan heran ketika Rabi'ah Al-Adawiyah misalnya mengatakan idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun, apabila cintamu wahai Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, semua tanah enggak ada harga, enggak ada nilai, yang ada cuma Allah. Memang bagi mereka alam ini batin, yang ada hanya Allah. Maka kemudian sebagian kalangan sufi itu di mulut mereka cuma keluar Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apapun kita omongin, dia tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka sampai kemudian ada zikir, zikir mufrad. Arti zikir mufrad cuma menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Anda di mana? Jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, si fulan, si fulin, ini, itu, dan yang pokoknya apapun kita katakan, ya tetap, apapun kita tanyakan, tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena memang bagi mereka selain Allah tidak ada. Bagaimana kok bisa seperti itu? Itu enggak bisa dijawab, dirasakan itu. Ya, tanya jauhnya. Ya, rasa ini. Kata ada oh, kata coba rasa lagi rasa baru ada oh. Nyatanya jawabnya hanya ada jawab. Kalau secara retorika, masa iya seperti itu? Kan enggak betul juga. Kita karena belum merasakan itu. Kita paling banyak berzikir berapa kali sehari? Apalagi kalau imam setelah salat langsung Fatihah, jangan meratib sudah yuk. Berapa kali? Kalau ada setelah salat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Itu pun kalau ada. Ada yang selesai solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anjur berikut, hana yang masbuk, berangkat aja. Yang naik masbuk, kekurung masbuk pun. Zikir tidak pernah, atau sedikit zikirnya. Zuk zikir tidak dapat, nikmat zikir tidak dapat. Kemudian datang mengomentari, apa itu Allah, Allah, mana boleh seperti itu? Masa Allah, Allah, Allah terus di mulutnya? Yuk ngopi, jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak ada kopi, jawabannya tetap Allah, Allah, Allah, Allah. Mereka sudah merasakan itu. Itu model-model orang yang setiap hari zikirnya sudah ratusan ribu itu. Memang aliran darahnya sudah Allah, Allah, Allah. Penyebutan Allah, ingat Allah itu mengikuti aliran darahnya. Makanya mereka itu enggak ada hambatan darahnya, enggak ada stroke-stroke, Allah terus. Tanya meten lain. Cium ratik berdiga. Eh, itu meten darah. Sampai dikatakan ada seorang sufi itu. Cuman ini cerita ini kita tidak tahu apakah hakikat, cuma sekedar anekdot. Ya. Seorang sufi level tinggi dibunuh dia. Karena dianggap bermasalah lafaznya itu, dibunuh dia. Kalau yang lafaznya itu membawa kepada makna wahdatul wujud, ya, dibunuh. Ketika dibunuh, potong, dipenggal lehernya. Maka percikan darahnya itu terdengar suara Allah, Allah, Allah, Allah. Karena dia berzikir bukan hanya lagi di mulut, tapi tubuhnya semuanya sudah berzikir kepada Allah. Hatinya berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah. Tapi kita pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Dan enggak boleh pun langsung naik ke tingkat itu. Ada nama hotahojid. Tapi setidaknya ini pemahaman. Prakteknya nanti itu butuh cara lain, ya, butuh guru, butuh tarikat, ya. Tapi ini adalah pemahaman. Jadi ketika dikatakan Allah itu al-zahir, maka sebenarnya memang yang betul-betul zahir cuma Allah, yang betul-betul nampak jelas terang Allah. Selain Allah tidak ada, fana semuanya. Konsep ini yang membuat kemudian kenapa Nabi Rasulullah sanggup salat berjam-jam. Sanggup salat berjam-jam, salat tahajud, karena memang tidak ada selain Allah. Kalau kita tidak sanggup salat berjam-jam, karena kita di pikiran kita masih pekerjaan, masih masalah di rumah, masih masalah dengan si Fulin, masih si Fulan, masih ada selain Allah, masih terlalu mengkristal dalam diri kita. Tapi kalau mereka tidak ada lagi, seperti dah seorang ulama tabi'in itu, kalau dia solat sampai burung itu berdiri di kepala dia, dikirain sama burung, dia bukan manusia, dia kayu. Karena kalau dia solat tidak gerak sedikit pun seperti kayu dan berjam-jam. Menyerahkan semayang, dicim yadeng baranya. Itu tidak bisa seperti itu kalau tidak pakai konsep fana. Yang terasa cuma wujud Allah, yang terlihat cuma kebesaran Allah, selain Allah tidak ada. Itu kalau ada itu baru bisa, kalau enggak tidak bisa itu. Tanya tak ada. Ya mau menatan. Tapi legenda nyamuk. Ngong-ngong bak geli pada nyamuk mana. Cik pikir alai ho-ho. Jadi ketika Allah al-zahir, maka alamnya sebenarnya tidak ada. Nah, ketika Allah al-batin, Allah itu tersembunyi, alam zahir. Untuk apa alam zahir itu? Justru alam zahir itu, alam itu nampak untuk menunjukkan zahir dan wujudnya Allah. Jadi alam ini diciptakan sekedar untuk menunjukkan adanya Allah. Hakikatnya dia tidak ada, yang ada cuma Allah. Nah, maka kesimpulannya adalah ketika kita melihat Allah dengan cara al-zahir, berarti selain Allah semua batin, tidak ada. Ketika kita melihat Allah secara al-batin, berarti yang lain semua itu zahir dia, ada ia, sekedar menunjukkan, menjadi dalil bukti adanya Allah. Jadi itu kira-kira makna al-zahir dan makna al-batin. Tapi yang kita jelaskan ini inyo haidamang tiga dan tu penyum-penyum milik. Memang lagi ane je tapak nyo bahan berat baju. Dipenyum-penyum dan dia nanti butuh penjelasan-penjelasan lanjut yang insyaAllah akan terus kita jelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2020.

2026, sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan langsung saja kita ikuti wajah pagi.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

0: pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun jumlah informasi di antaranya. Hasil panen padi di KW16 Kabupaten Aceh Barat meningkat meski petani terkendala air di musim kemarau. DP3AKB Aceh Barat perkuat penyuluhan bangga kencana bagi keluarga berisiko stunting.
1: Dilatih lagi, dibina lagi, sampai mereka siap memproduksi jumlah besar, baru kita pasarkan.
2: Dengan sosialisasi ini kita lakukan sebagai kerja sarannya, itu untuk memberikan edukasi, informasi mengenai
3: proses pembuatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di ketiga AKB Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pemilihan duta genre.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Heru Satria. Hasil panen padi di KW16 Kabupaten Aceh Barat meningkat meski petani terkendala air terutama di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
4: KW16 Kabupaten Aceh Barat mulai berlangsung. Hingga saat ini sekitar 20 hektar lahan telah memasuki masa panen, sementara puncak panen diperkirakan berlangsung hingga awal Oktober tahun 2026. Penyuluh Pertanian BPP KW16 Muktamar SP mengatakan hasil panen di sejumlah wilayah cukup menjanjikan. Namun produktivitas tanaman masih sangat bergantung pada ketersediaan air di masing-masing desa, mengingat saat ini petani menghadapi yang namanya musim kemarau.
5: Ini ada, kita kan ada berapa desa dan juga ada penyuluh, nanti akan diambil ubina. Ubina nanti untuk mengambil sampel, itu tiap desa dan tiap penyuluh mengambil ubinan. Mungkin kemarin baru ada berapa desa yang sudah melajin diambil ubinan bisa 6,5. 6,5 mungkin pengaruh kemarin itu ada pipanisasi ya, pompanisasi dan pipanisasi mungkin, walaupun kita tahu sekarang kita kan lagi musim kemarau. Ini yang panen kemarin. Nah, mungkin panen selanjutnya kan kita ambil ubinan lagi, tergantung pada ketersediaan air masing-masing desa. Mungkin yang cukup airnya dan perawatan bagus mungkin panennya lebih baik.
4: Muktamar menjelaskan luas area sawah di KW16 mencapai sekitar 1.231,7 hektar, namun tidak seluruh lahan dapat ditanami pada musim gadu kali ini karena kondisi curah hujan yang kurang. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat panen gadu terpantau cukup baik, yang mana harga saat ini berada di kisaran 7.300 hingga 7.500 per kilogram, atau masih berada di atas harga pemerintah. Salah seorang petani, Mursali, mengatakan hasil panen kali ini diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, keterbatasan sumber air menjadi kendala yang masih dirasakan oleh petani.
6: Ini meningkat daripada kemarin sedikit mungkin, perkiraan gitu. Memang kendalanya kemarau.
4: Maka dengan itu, Muktamar mengimbau para petani untuk memanen padi pada tingkat kematangan yang sesuai serta menjaga kualitas gabah. Menurutnya, kualitas gabah yang baik dapat membantu petani memperoleh harga jual yang tetap menguntungkan. Selain itu, penyuluh pertanian mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai program, salah satunya yaitu PMAAS yang menerapkan sistem tanam benih langsung atau tabela. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan populasi tanaman sekaligus menghemat kebutuhan tenaga kerja. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas P3AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin, mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemberdayaan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim penamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang berisiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melawi.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat perkuat pembinaan keluarga melalui program keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir angka kasus perceraian masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Atau KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Marhajatwal SAGMA mengatakan pembinaan keluarga sakinah terus dilakukan untuk meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Johan Pahlawan. Pembinaan tersebut menyasar pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga termasuk mereka yang sudah menikah selama 5, 10 hingga 15 tahun. Marhajatwal menjelaskan pembinaan keluarga merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Pembinaan dilakukan melalui program Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia.
9: Ini tentu kita terus membina terhadap keluarga sakinah, karena keluarga sakinah juga merupakan program Kementerian Agama. Mereka yang sudah melaksanakan berumah tangga, yang sudah menikah kadang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, mereka ini perlu juga selalu kita bina dan kita pantau, sehingga mereka tetap dalam kondisi menjalankan, membina, membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
8: Menurutnya, pasangan yang telah lama berumah tangga tetap membutuhkan pembinaan karena perjalanan rumah tangga dalam jangka panjang dapat menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan keretakan. Marhajatwal menambahkan, pembinaan keluarga sakinah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga dan diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat meminimalisir terjadinya angka perceraian khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Forum Generasi Berencana Jenre Aceh Barat melaksanakan penyuluhan bersama para remaja sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong remaja agar lebih aktif dalam merencanakan masa depan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Forum Generasi Berencana Jenre Aceh Barat melaksanakan kegiatan penyuluhan bersama para remaja sebagai upaya meningkatkan pengetahuan sekaligus mendorong remaja untuk lebih aktif dalam merencanakan masa depan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di kantor desa Merbo, Kabupaten setempat. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat, Cut Yulia, mengatakan kegiatan penyuluhan diawali dengan sesi perkenalan dan pemaparan materi yang disampaikan oleh oleh para genre itu. Melalui kegiatan tersebut, sehingga untuk menghadirkan ruang bagi remaja untuk tumbuh, berencana, dan bekerja dengan forum genre itu, dan juga untuk mendapatkan informasi sebagai wadah bagi remaja dalam mengembangkan potensi dan menyusun masa depan. Dengan adanya ruang diskusi tersebut merupakan bagian penting dalam kegiatan forum genre para remaja yang diberikan untuk berani menyampaikan ide, gagasan maupun pandangan terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk membangun generasi muda Aceh Barat yang aktif, kreatif dan memiliki perencanaan kehidupan yang lebih baik melalui edukasi serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat. Masih bersama saya di sini Johnny Rusatria menemani Anda hingga menjelang ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ikutlah kami, jangan pindah ke frekuensi. Cuaca di luar sangat bagus. Saat ini pukul 6:48 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 7 nanti kita akan mengikuti berita sentral dari Jakarta. Dan terus bersama kami, program dan lagu musik dan hiburan untuk Anda kami hadirkan. Ada lagu Raya dari Brother.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika.
1: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral
0: Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini,